0: dia Waka Waka this time for Afrika, ya yeah. kan? Kemudian Lalala Brazil.
1: Iya, kenapa sih dia harus ini ya? Uh-huh. Judul-judulnya tuh kayak Lalala, Waka Waka, Dai Dai. Ayo.
0: Iya, mungkin itu gara-gara postingan. Ayo. Makanya dibikin Dai.
1: Lai.
0: Bukan beda. Itu kalau tim leader kayaknya. Lai. Mbak Panca, selamat pagi. Kalau dia lumayan sering komen di postingan viral ya. Salah satunya masalah cerdas cermat ini nih. Yeah. Aku komen di salah satu postingan yang isinya speaker rusak. Aku geram baca alasan panitia yang menjadikan speaker jadi kambing hitam. Oh, udah dibaca ini. Udah, bukannya ya? Langsung meminta maaf, malah cari kambing hitam. Ya, gitu.
1: Lagunya diganti katanya Jason Derulo yang tip 2.
0: Sudah diputerin ya.
1: Terus Mbak Ratna,
0: halo.
1: Miniput, baca aja sekedar tahu biar gak bego-bego amat lah.
0: Sama
1: kejadian yang lagi viral.
0: Iya, baiklah. Terus.
1: Ada Prof. Diakanya tadi lagi sarapan ya, tadi kita sarapan dulu.
0: Dokter Diakanya, selamat pagi. Ih, sarapannya sama seperti kita. Mm-hmm. Kopi hitam tapi tidak dengan telurnya ya.
1: Kita nasi jinggu.
0: Ya benar.
1: Nasi jinggu pagi-pagi ya. Kalau Prof Kanya bilangnya kalau ada yang viral ikut baca doang, merhatiin komen aja. Mm-hmm. Tapi kalau itu sampai ke bidang sendiri ya, seperti daycare, itu kita ikut ambil sikap.
0: Oh gitu.
1: Rapat
0: ya?
1: Satgas dan lain-lain. Mm-hmm. Sampai buat upaya pencegahan, lanjut ikuti perkembangan sampai tuntas.
0: Levelnya beda, Dek. Iya. Kalau kita cuma ikutan komen aja di ini, dia mengambil keputusan.
1: Bener.
0: Tentang tindakan selanjutnya supaya tidak terjadi lagi.
1: Beda kestir.
0: Iya, beda.
1: Kita kayak emang beda tingkatan aja kita, iya, kayak.
0: Kita rakyat jelata.
1: Iya.
0: Beliau mengambil keputusan. Ketika ada yang viral tentang daycare, langsung lo rapat,
1: iya,
0: ada lo. Bikin rapat satgas,
1: iya,
0: bahkan
1: lagi satuan.
0: Dan bikin upaya pencegahan. Pengambil keputusan beliau ini.
1: Emang beda aja, kita emang beda tingkatan.
0: Iya. Maaf ya dokter, kita beda kasta banget.
1: Kata Prof nih komen di TikTok kita kan, baik. Biar ada yang dikerjain adik. Sama Wibi, semoga bisa. Ini bisa lah kalau udah
0: Prof. Iya dong, semoga ya dok, tidak terjadi lagi masalah seperti di daycare kemarin.
1: Serem banget sih itu sih.
0: Tapi seneng loh, kalau misalnya seperti orang-orang seperti beliau ini, mereka langsung rapat mengambil keputusan dan ada sebuah hasilnya gitu loh.
1: Iya, langsung ambil sikap.
0: Iya, bagus-bagus.
1: Mantap.
0: Kita dukung-dukung dok, saja ya. Cerdas cermat ya ada nih dok ya. Tapi bukan bidangnya dia.
1: Mungkin cerdas cermat mengenai anak-anak bisa.
0: Iya, cerdas cermat tentang daycare kali
1: daycare,
0: ya kan.
1: Daycare bisa ya. Mbak Peri.
0: Halo Mbak Peri.
1: Kalau ada berita viral cukup like aja, jarang komen atau repost. Tapi aku kalau nemu konten lucu dan gak faedah baru komen dan repost. Aku konsisten ngepost yang lucu-lucu.
0: Iya, karena memang kadang-kadang orang tuh butuh hiburan sih Mbak Peri.
1: Iya
0: ya.
1: Sih benar.
0: Males banget dengan hal-hal yang serius-serius. Cuma kalau viral gak bisa dilewatkan loh. Kadang-kadang itu sangat menyenangkan untuk kita baca dan ulas. Mbak Nina, Mbak Nina cerita aja tentang yang kemarin terjadi kecelakaan kemarin itu kan. Mobil katanya masih diurus sama bapak mertua karena mobil udah gak ada asuransinya katanya. Sama sekarang kerja pinjem mobil suami dulu katanya.
1: Tinggal pilih mah, kalau Mbak Nina tinggal pilih.
0: Pakai Harley kadang-kadang dia berangkatnya.
1: Hati-hati ya Mbak Nina ya.
0: Jangan sedih ya.
1: Sarapan apa hari ini Mbak Nina? Boleh difoto juga, kasih lihat ke kita.
0: Biasanya dia kan pasti mencari makanan jajan-jajan ya kan. Halo yang di TikTok kita pagi hari ini.
1: Hai.
0: Ada Ari Fadila.
1: Halo.
0: Katanya pagi DJ, salam kenal Ari
1: DJ,
0: salam kenal
1: banget.
0: Dari Bali
1: DJ 3007 ada Yulia.
0: Wah, luar biasa kayak radio lain ya Anda ya.
1: DJ 135 Gisna Dasil.
0: Tolong, Anda sudah siaran di Radio Penguin ya. Ada Hakim, selamat pagi Hakim.
1: Hai.
0: Selamat pagi Kim. Ada juga Merlin,
1: aka
0: Dayu. Dia mau request lagunya adalah
1: Westlife.
0: Westlife yang terbaru ya. Kalau dia tentang postingan viral, dia B aja gak ada.
1: B, maksudnya B aja terus apa?
0: Maksudnya apakah ikutan komen ataukah nge-share doang atau baca aja.
1: Iya.
0: Itu enggak ada B aja enggak ada.
1: Maksudnya B aja, A aja unggulan gitu.
0: Enggak ada ABC, enggak ada. Enggak ada tim A, tim B, enggak ada. Kayak cerdas cermat kemarin ya. Enggak ada ya.
1: Mbak Romi, terima kasih sudah menyapa kita pagi ini. Erike.
0: Halo Erike.
1: Demi Lovato, Heart Attack.
0: Oke.
1: Kalau aku suka repost konten kalian sama Penguin, tapi kalau berita-berita viral aku biasanya baca-bacain aja. Aku komen biasanya postingan yang lucu-lucu.
0: Mm-hmm.
1: Kadang suka tag temanku sama postingan yang lucu-lucu. Bye.
0: Alright.
1: Thank you,
0: Eric. Thank you, Rick. Ada Dokter Tama.
1: Iya.
0: Kalau ada berita viral di sosial media, aku biasanya tipe yang baca dulu sampai selesai.
1: Mm-hmm.
0: Kalau topiknya emang menarik dan relate banget, kadang suka ikut komentar juga sih. Mm-hmm. Apalagi kalau

0: pengen kasih sudut pandang lain atau sekedar nimbrung ngobrol gitu. Lagunya Dawen yang Jump Shot ya. Ya okay. Terima kasih.
1: Ditunggu Mbak Romi. Kalau Mbak Romi baca aja, takut komen nanti diserang netizen. Tapi seneng baca-baca komentar para netizen katanya.
0: Iya, apalagi okay. Kalau sudah ada yang diserang.
1: Iya, takut banget.
0: Kita seneng bacanya. Orang yang menderita kita yang seneng.
1: Iya lagi. Sabrini. Oh nih ntar ya kita baca topiknya ya.
0: Sambil kita, oh ada Abdul nih. Halo Dul. Ya. Dia ini.
1: Katanya udah ada, yo. MD, ha? Coba cek MD.
0: Oh sudah ada ya?
1: Saya ngikutin kata MD aja Mas Abdul.
0: Dipa.
1: Kata Mas Abdul hampir tiap hari ada aja berita yang dar-dar-dor ya. Tapi aku...
0: Oh iya ada.
1: Ada kak. Ada kak, ntar aku bahas dulu ya.
0: Iya ada, kak. Dia lagi denger gak apa-apa.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Salah Wibi.
0: Ada lagunya ya.
1: Hampir tiap hari ada berita dari luar, tapi aku mencoba untuk baca-baca aja dan nahan untuk tak ikutan komen. Tapi terkadang yang ikutan komen juga kalau ada berita yang bikin aku sangat geram dan tidak masuk akal. Thank you, selamat sarapan, selamat ngopi.
0: Selamat makan
1: selamat
0: juga.
1: Yes, makan, ngopi,
0: iya,
1: ngeteh,
0: betul.
1: Apapun itu ya. Terus ada Ari Fadila di
0: Halo. DJ.
1: Mau request atur aja Tuhan.
0: Atur aja ada? Tuhan, gak ada lah.
1: Kita lagi. Adanya Veronica mau. Lu kenal lu Veronica ke.
0: Harissa Fitri halo.
1: Halo
0: Karissa. Kalau aku mah cukup tahu aja ya, jarang repost atau komen. Lagunya Charlie Puth yang mana? Boleh, nanti kita puterin yang paling baru. Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart
2: homie,
0: ya.
2: Homie.
0: Untuk minggu ini sahabat Dulu FM. Sambil kita ngobrolnya, tadi kan kita nanyain ke Anda nih tentang kalau ada postingan yang viral, biasanya apakah Anda tipikal orang yang suka ikut nimbrung komen ataukah tipikal yang repost, reshare aja,
1: yes.
0: Ataukah Anda baca doang ya kan? Nah, kalau gitu kita lanjut obrolan kita pagi hari ini. Pernah nggak ada pengalaman ya? Pernah nggak ada pengalaman ketika Anda bikin postingan di sosial media, terus rame,
1: yes.
0: Terus ribut,
1: yes.
0: Terus atau mungkin ada yang mungkin mengapresiasi?
1: Nggak yang rame banget, tapi juga yeah. Ada yang ngekomen tapi nyentil Anda tuh ada nggak?
0: Iya betul. Atau justru mengapresiasi? Atau justru disukai banyak orang?
1: Ada, ya dong. Ada baru tiga hari yang lalu ya, deh.
0: Ada apa sih, Dek?
1: Ade ngepost tuh. Kesalahan editing pada Ade.
0: Ya,
1: jadi
0: ya.
1: Biasanya kan Ade memang hire orang buat ngedit kontennya Ade kan.
0: Kamu edit sendiri sekarang?
1: Nah, sekarang Ade ngedit sendiri.
0: Oh, okay.
1: Cuma karena ada, pokoknya ada keselimpet kata-katanya Ade. Terus ada yang komen, kak. Kok bilang gini kak? Kayak, terus Ade baru baca, baru ngeliatin konten Ade lagi kan. Oh iya loh, salahku ini. Yang ngedit aku. Salahku. Dan dia... Ngekomen sekali gak cukup, ngekomen dua kali ya. Kan?
0: Wow.
1: Ih banyak banget sih ngekomennya dan konten, dan dari komen itu juga ada yang ngerasa, oh konten ini harus di take down dulu nih, karena ada kata-kata yang salah.
0: Iya bener.
1: Akhirnya tak delete.
0: Wow.
1: Tak take down, belum tak upload lagi, tunggu beberapa hari aja baru upload. Atut.
0: Tapi ada aja sih kadang-kadang, apalagi kalau memang konten-konten kita sudah cukup banyak yang nonton ya, Dek ya.
1: Iya.
0: Kemarin aja aku sudah ada tuh.
1: Sudah ada haters
0: sudah
1: ya?
0: Sudah ada, ya kan? Di postingan Dewa kalau gak salah. Iya, Dewa 19 ya kan?
1: Yang once.
0: Iya benar. Ada yang sudah, kalau bikin konten jangan asal asbun dong gitu. Iya. Orang gini, dia sok tahu ya kan. Padahal aku mendapatkan informasi itu.
1: MD kita tidak riset apa?
0: Iya benar.
1: Terus?
0: Padahal aku dapat informasi itu langsung dari orangnya kan begitu. Wah, tapi aku sih santai aja kan.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada orang yang ikut mendukung aku ya kan. Kan dia tuh kebetulan kenal sama aku. Dia komen, ikut komen di tempatnya dia gitu kan. Mengomentari. Komennya dia gitu. Terus dipikir gak riset gitu-gitu. Wah terima kasih udah membantu aku. Padahal aku jawabannya iya santai aja lah gitu.
1: Iya kan. Ternyata dalam satu, kalau sekarang tuh orang-orang tuh udah benar-benar bebas berekspresi, bebas untuk komen apa aja. Walaupun terkadang ada beberapa komen yang mungkin diksi katanya kurang
0: tepat,
1: ini ya, kurang tepat iya. Kayak gitu kan. Kayak bahasa gampangnya so iye banget.
0: Iya benar banget. Sering kali mereka berlindung dari account anonim.
1: Account telur ya.
0: Iya. Iya kan? Sering kali orang itu semakin berani ketika mereka tidak menggunakan
1: account pertamanya,
0: iya,
1: account
0: bener.
1: Pribadinya.
0: Account pribadinya, tidak menggunakan foto pribadi mereka.
1: Iya, pokoknya account telur.
0: Iya atau gambar anim.
1: Iya lagi.
0: Hai. Iya kan? Itu. Tolong, Anda ya. Punya pengalaman enggak Satu FM? Pengalaman seru di sosial media. Iya kan? Pengalaman seru di sosial media, entah konten Anda yang viral dan naik atau ternyata keributan terjadi di sosial media Anda, entah karena konten Anda atau entah karena komen Anda. Tadi Syafri ini pernah dapat diserbu netizen.
1: Iya, ntar kita baca topiknya.
0: Digeruduk netizen gara-gara komennya dia.
1: Waktu itu juga yang mengagetkan ada pernah di komen sama Sandi Sandoro.
0: Wow. Kayak,
1: Sandi Sandoro masih ingat aku ya.
0: Ingat dong.
1: Jadi dulu pernah siaran di radio sebelumnya kan, ya, interview Sandi Sandoro, kita follow-followan.
0: Oh gitu.
1: Dan agak surprisingly aja sih kayak, ini komen Sandi Sandoro.
0: Berarti Mbak Ade membekas sekali sepertinya.
1: Kayaknya ada random aja. Lebih ke random deh kayaknya. Pas lewat aja komen gitu ya. Atau mungkin dia salah orang kali enggak ya. Mungkin ada temennya yang sama namanya.
0: Jangan-jangan, tapi enggak sih. Pasti dia inget sama Ade lah. Masa iya enggak kan?
1: Entahlah ya, semoga.
0: Semoga. Halo Arif Adila.
1: Hai Arif Adila.
0: Kalau dia bilang kalau ada topik yang viral, mending ikut pantau saja Kak. Jadi dia kalau pantau aja berarti baca doang ya kan?
1: Iya baca doang.
0: Baca doang dan mengikuti perkembangan keributan ini ya. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Anda punya gak pengalaman seru di sosial media?
1: Ada diserbu like pernah juga.
0: Pernah?
1: Diserbu like gara-gara komen yang itu, yang survei radio itu loh. Terus ada komen kan ya emang yang dicari bla bla bla bla bla. Yang like lumayan.
0: Iya kan?
1: Like di komen ada.
0: Jutaan ya?
1: Mantap. Mantap.
0: Mantap doang.
1: Pernah juga di gara-gara dikerja di tempat yang lama kan. Kan sering ketemu artis-artis tuh.
0: Yes.
1: Sering bikin story sama Raffi Ahmad tuh ada tuh.
0: Wah, lumayan dong.
1: Lumayan.
0: Iya kan?
1: Naik 100 followers.
0: Kan?
1: Terus di komen gitu, sekarang Raffinya kemana Kak? Kemana Kak?
0: Mana tahu dia.
1: Pengen tak jawab, ya mana tahu saya kan. Saya kan cuma datang buat jadi tim Garuda aja.
0: Iya benar, tim mana Garuda.
1: Saya kan.
0: Paling sigap ya kan?
1: Iya kan, tim Garuda.
0: Mengamankan situasi.
1: Cuma itu aja, mana saya tahu.
0: Yuk ngobrol yuk, pengalaman seru di sosial media Satu FM.
1: Ayo.
0: Yang pernah Anda alami apapun itu. Apakah postingan Anda yang viral atau ada yang mengapresiasi ataukah ada keributan yang terjadi gara-gara postingan Anda atau komenan Anda
1: atau postingan Anda di band.
0: Iya, pernah enggak aku postingan Anda di band?
1: Adi pernah.
0: Karena apa, Dek?
1: Pakai lagu. Dulu kan belum zamannya
0: iya,
1: karena bener. Pakai lagu apa?
0: Sudah mulai sekarang udah mulai ketat di mana-mana kan?
1: Iya kan? Jadi videonya tanpa suara jadinya. Tanpa suara.
0: Aku juga berkali-kali itu beberapa kontenku tidak bisa aku posting di short ya kan di YouTube karena kena ban.
1: Iya kan? Kan.
0: Lagu-lagu tuh kalau kepanjangan enggak bisa di sana, Dek.
1: Tuh makanya kan. Sama di Instagram juga gitu.
0: Iya. Yuk. Ayo cerita yuk pagi
1: cerita,
0: hari ini
1: cerita,
0: ya.
1: Cerita yuk kasih tahu kita di 0813-393-494 ya. Sekalian masih bisa request lagu, request sekarang biar cepat diputerin karena antriannya udah mulai panjang.
0: Benar sekali. Yuk, kejadian apa ya? Kejadian seru apa yang pernah sahabat Bunda FM alami ketika di bersosial media gitu loh. Kita ngobrol pagi hari ini ya. Sampai dengan jam 10 pagi nanti sambil kita live di TikTok.

0: dicoba-coba lah ya. Apalagi yang memang sekarang lagi seneng yoga kan.
1: Wih, gila.
0: Iya loh, dalam rangka merayakan Global Wellness Day, Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow. Acara wellness holistik yang dirancang untuk menginspirasi keseimbangan, mindfulness, dan juga koneksi.
1: Akan dipandu oleh Ardani Hardi, seorang pelatih guru yoga bersertifikat sekaligus pendiri Bali Yoga Hub. Sesi ini akan membawa peserta melalui rangkaian yoga yang menyegarkan, selaras dengan energi menenangkan saat matahari terbenam.
0: Nah, selain sesi yoga, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti hiburan live bazaar yang menampilkan brand lokal, serta lucky draw dengan berbagai hadiah spesial, dan beauty talk show dari Bali Beauty Center. Dan peserta juga akan mendapatkan refreshments dan goodie bag-bag eksklusif senilai hingga Rp1.200.000.
1: Wow, Sunset Yoga Flow akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 15.00 WITA di Discovery Kartika Plaza Hotel. Ayo booking sekarang juga dong, untuk harga tiket hanya Rp250.000 net per orang. Yes. Hubungi Instagram di @discoverykartikaplaza. Sunset Yoga Flow didukung oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Dipa Barus dan juga Hindia. Sautan FM enak ya lagunya ya. Yeah. Dengan nafas spesial buat Abdul lagu menidul.
1: Tapi gak bernafas loh dia dengerinnya tuh.
0: Iya kayak
1: cepet banget ya cepet ngomong.
0: Tapi gak apa-apa aku seru sih suka. Kayak semacam musiknya kayak garage gitu loh dari UK.
1: Bener-bener.
0: Ya, kan? Ya. Tapi kalau misalnya sudah lama gak ke GWK. Kangen kan Anda sama GWK.
1: Kangen.
0: Kesana dong. Karena lagi ada promo Bali. ID Bali ya. Promo ID Bali. Rp125.000 untuk berempat.
1: Seru banget sih ke GWK tuh bisa masuk ke dalam ya. Karena di dalam itu luas banget. Terbuka, nyaman, banyak spot menarik. Bisa quality time sama keluarga. Anak-anak bebas main, orang tua juga bisa santai. Nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Yes, betul banget. Apalagi sekarang kan bisa naik tuh sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Marilah kita lihat Bali dari sudut yang berbeda. Yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan juga enggak perlu ribet. Semua ada di satu tempat.
1: Lengkap. Makanya tunggu apa lagi, beli tiket sekarang juga. Nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Betul sekali, kita ajak lah keluarga dan teman-teman habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Culture.

0: Spesial buat Eric ya. Ini dia lagunya Demi Lovato dengan Heart Attack. Sambil kita ngobrol pagi hari ini satu
1: ada
0: FM.
1: Ada Suma juga joinan di
0: Halo.
1: TikTok. Ada Sally juga.
0: Halo Kak Sally.
1: Justin Bieber.
0: Company, company.
1: Padahal lagunya.
0: Company. Diam
1: kamu diam.
0: Company.
1: Sebagai Bliebers kita.
0: Kan lagunya gitu kan. Company, company.
1: Kamu lagi nyanyi Kampina ya? S Kampina.
0: Kampina. Menyebar, kamu Kampina deh.
1: Beda arti.
0: Kan dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu Kampina.
1: Kampina banget deh.
0: Padahal Kampina tuh enak banget loh.
1: Enak banget.
0: Es krim aduh.
1: Hula-hula kan Kampina punya.
0: Oh ya hula-hula?
1: Iya.
0: Hula-hula.
1: Enggak, enggak usah dinyanyiin semuanya. Enggak usah, please. Menyebalkan sekali.
0: Kampani, Kampani. Lagi gitu lagi Justin Bieber. Iya, gitu tuh. Kabeni, emang gimana?
1: Hula-hula kacang hijau enak, benar kali Sally.
0: Oh iya iya.
1: Enak kan. Kak Grey pagi guys,
0: halo,
1: renon
0: Grey.
1: Hujan. Hah? Renon
0: hujan.
1: Kacu barat panas.
0: Panas banget loh. Kita memang planet lain lah.
1: Iya,
0: semestinya, sepertinya. Iya.
1: Kita memang
0: dari planet yang lain. Kak Yudi Permana, halo.
1: Halo.
0: Yang token, selamat pagi.
1: Halo. Yuk joinan di TikTok juga boleh. Di @pingwinfmbali. Kasih tahu kita juga. Mau request apa. Mau ngobrol-ngobrol sama kita, boleh.
0: Topik kita pagi hari ini tuh ngomongin tentang ceritain dong gitu. Pengalaman seru.
1: Pengalaman
0: di sosial media.
1: Media.
0: Yang pernah Anda alami, sahabat Win FM. Entah itu digeruduk netizen.
1: Ih, takut banget digeruduk banget gak
0: entah,
1: tuh.
0: Entah itu Anda di banyak di bom likes, ya kan.
1: Tiba-tiba banyak di follow
0: tiba-tiba
1: sama akal.
0: Tiba-tiba viral.
1: Apa, ya.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: Ayo kasih tahu 08113394. Tapi sekarang kita mau update dulu yuk berita-berita terbaru di Hot Headline.
2: Hot Headlines. Hot Headlines.
0: Yes, mari kita lihat dari Indonesia dulu, Southern FM, di mana dari Kompas, dari CNN Indonesia, di mana polemik penjurian lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat memicu efek yang berantai di pimpinan MPR merilis permohonan maaf secara terbuka hingga mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan dewan juri serta pembawa acara atau MC kompetisi tersebut. Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan pihaknya bakal segera melakukan evaluasi penuh terhadap sistem kinerja juri. Abchandra juga mengaku mendengar kasus serupa tahun sebelumnya di provinsi lain.
1: Oke, dan gitu. Ini juga masih ada lanjutannya. Ini dilansir dari antaranews.com ya. Josefa Alexandra ini adalah siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pontianak yang mendapat perhatian publik.
0: Oke. Okay.
1: Ini yang C2. Nah, yang menjawab C2 itu namanya Josefa.
0: Ya.
1: Ya. Dia menjadi sorotan karena berani mempertahankan jawaban yang diyakininya benar saat kompetisi berlangsung. Setelah momen itu ramai dibicarakan, Josefa diundang datang ke MPR RI pada hari Selasa. Hari Selasa tuh?
0: Hari kemarin.
1: Kemarin ya. Dan ia hadir didampingi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang humas serta guru pembimbing dari SMA Negeri 1 Pontianak. Selain mendapat apresiasi, Josefa juga ditawari beasiswa S1 ke China oleh anggota DPR MPR RI Rizky Nizami Karsayuda yang juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Pontianak.
0: Oh, baik.
1: Tawaran tersebut ini masih dipertimbangkan dan dibicarakan bersama orang tua dari Josefa.
0: Oh baik, tapi dia mendapatkan apresiasi yang cukup luas ya dari para pejabat sahabat Muna FM.
1: Benar sekali.
0: Dari CNN Indonesia kembali nih pagi hari ini ada berita tentang Mahkamah Konstitusi atau MKD yang menolak permohonan uji material Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara IKN. Okay. MK menegaskan saat ini Provinsi DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia. Hal itu dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan nomor 71 PUU ke-24 2026 yang digelar Selasa kemarin dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Jadi intinya menurut Mahkamah dalam menafsirkan norma pasal 2 ayat 1 UU 2 2024 itu katanya harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma pasal 73 UU 2 2024. Jadi intinya ibu kota negara RI itu adalah masih di DKI Jakarta.
1: Oh.
0: Gitu ya.
1: Berarti masih ya Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kemudian dari antaranews.com, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini sempat viral kemarin ya, karena menegur seorang pejabat Balai Ciliwung saat peninjauan Kali Ciliwung di Jakarta. Dan momen itu terjadi ketika AHY sedang menyampaikan arahan soal penanganan banjir dan percepatan normalisasi sungai. AHY meminta pejabat tersebut tetap berada di tempat dan mendengarkan penjelasan hingga selesai. Ia menegaskan pembahasan normalisasi Ciliwung merupakan kebijakan penting karena berkaitan dengan upaya mengurangi resiko banjir di Jakarta. Bahkan dalam arahannya, AHY menyebut normalisasi Ciliwung masih perlu dikejar, termasuk pelebaran sungai, pembangunan tanggul, dan pengerukan aliran sungai. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar penanganan banjir bisa berjalan lebih efektif.
0: Oh, baiklah. Kemudian juga ada dari kawasan ASEAN, Dik. Masih dari CNN Indonesia, di mana kawasan Asia Tenggara bersiap menghadapi transformasi besar dalam konektivitas regional. Malaysia secara resmi menggandeng Thailand, Singapura, dan Vietnam untuk memperkenalkan jaringan kereta cepat. Atau HRS terintegrasi pada tahun 2026. Dan inisiatif ambisius ini diproyeksikan tidak hanya memangkas waktu tempuh antar negara, tetapi juga memperkuat kolaborasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sayangnya Indonesia tidak terlibat dalam proyek jaringan kereta cepat ini. Jadi setelah sempat dihentikan pada 2021, proyek kereta cepat Kuala Lumpur, Singapura kini memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan model kemitraan pemerintah swasta, ya. Seperti itu, Dek, dan Indonesia tidak terlibat kali ini, ya.
1: Baik.
0: Mungkin kemudian, mereka di satu kawasan kali enggak sih?
1: Iya, karena kan Singapura sama Malaysia ini ya,
0: masih Thailand, satu. Singapura, Malaysia, dan Vietnam satu daratan mereka.
1: Iya ya.
0: Nyebrang kalau ke Indonesia ya kan.
1: Kita tunggu aja, siapa tahu nanti nyelip kan.
0: Iya benar.
1: Masih dari antaranews.com, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan capaian Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di United Nations Forum on Forest atau UNFF yang digelar PBB di New York pada hari Senin kemarin. Indonesia menegaskan komitmen untuk menjaga hutan sebagai bagian dari aksi iklim, kemudian perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu capaiannya adalah penurunan luas kebakaran hutan dan lahan hingga 86% dalam satu dekade terakhir.
0: Okay.
1: Dan berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla turun dari 2,6 juta hektar are pada 2015 menjadi hanya 359.619 hektar are pada 2025 yang didukung penguatan sistem peringatan dini dan juga pengawasan. Bahkan pemerintah juga menargetkan rehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis serta memproses pengakuan 1,4 juta hektar are hutan adat hingga 2029. Semoga benar ya.
0: Betul.
1: Biar lahan kita kembali lagi.
0: Betul. Jadi reboisasi yang besar-besaran ya, Dek ya.
1: Benar.
0: Semoga
1: sekali.
0: Tidak hanya habis-habis dan habis begitu saja.
1: Biarkan uang di kantong kita aja.
0: Atau kebakaran hutan ya kan? Iya. Yang sering kita dengar itu adalah tiba-tiba sudah gundul aja, Dek. Tiba-tiba kebakaran aja ya, semoga sih bisa kembali normal seperti dulu ya.
1: Yes.
0: Yuk, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Dunia FM.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan Fastcom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan Rp1.000.000 untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797 atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
4: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: parking bus.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: kopi kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ras, kamu dijemput hari ini?
3: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
2: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
3: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
2: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
3: Hah? Kampus apaan tuh?
2: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
3: Emangnya kenapa, Ti?
2: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
3: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
2: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
3: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
2: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
3: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
2: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Yang satu ini spesial buat yang sudah request lagu ini, Shelly. Lagumu Justin Bieber ya. Ini Shelly Bieber ya.
1: Bieber.
0: Dengan Company sudah kita puterin lagunya.
1: Titin pagi.
0: Halo Mbak Romi pagi. Kum-kum juga pagi. Don't you worry, ditunggu lagunya nanti kita siapin. Kemudian tadi juga sudah ada yang menyapa kita, Abdul.
1: Halo.
0: Sugeng.
1: Halo.
0: Dari Pacitan, Jawa Timur.
1: Banget.
0: Tutu juga selamat pagi sudah bergabung di live TikTok kita pagi hari ini di @penguinfmbali ya.
1: Yes. Jadi yang mau joinan boleh di TikTok, yang mau joinan di WhatsApp juga boleh 0811 393 494. Di Telegram juga bisa kasih tahu mau ikutan request lagunya apa. Terus juga mau ikutan topik juga bisa banget. Punya pengalaman gak sih ketika bersosial media?
0: Yes, ada gak pengalaman seru ketika ketika Anda ada di sosial media atau pengalaman seru di sosial media yang pernah Anda alami? Mungkin postingan Anda ternyata viral atau postingan Anda dihujat sama netizen.
1: Dirujak.
0: Dirujak sama mereka atau komenan Anda yang dirujak sama mereka.
1: Ayo coba ngobrol sama kita yuk, 0811 393 494.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, selamat pagi Mbak Meta. Baru pada muncul nih Titin Meta juga di live TikTok kita pagi hari ini.
1: Baru shoot mau Banten ya.
0: Oh iya, sibuk kayaknya. Halo.
1: Kajang Klion yang gak tahu sekarang Kajang Klion ya.
0: Masa sih, bener gak?
1: Kata Bu Agung gitu.
0: Kata Bu Agung. Syafrin, selamat pagi. Kan tadi Syafrin ini gara-gara Syafrin kita terinspirasi bikin topik ini ya kan.
1: Bener banget.
0: Ya,
1: thank you Syafrin.
0: Ternyata dia punya pengalaman yang seru nih. Dulu kan salah satu di TV swasta kan ada tuh acara masak yang chefnya kalau gak salah dia orang Korea gitu. Tapi bisa bahasa Indonesia. Nah dia itu kan apapun pakai tangan kiri. Entah dia lagi masak sama dia lagi nyicipin makasakannya. Nah komenlah aku di IG-nya TV swasta ini. Aku bilang, bisa gak kalau nyicipin pakai tangan kanan walaupun dia gak pakai sendok gitu kan. Tapi paling gak kan acara kamu ditonton sejuta umat Indonesia. Pakailah paling gak kanan lah gitu kalau mau makan gitu. Nah disitulah ada netizen yang gak terima aku komen itu. Wah tak lawan. Kalau masalah berdebat itu makanan yang aku suka gitu. Kalian lihatlah di Info Denpasar itu paling sering aku ikutan komen. Baik.
1: Mantap.
0: Sabrin. Dia juga info menang-menang juga hujan deras loh.
1: Sini panas
0: banget ya
1: kita
0: kan.
1: Kita di dunia yang berbeda.
0: Iya. Oh, Mbak Meta bilang tumben Ade tahu rerainan gitu.
1: Bu Agung.
0: Buat mamanya. Dia nanya mamanya ya kan. Ya,
1: Bu Agung nyeletuk aja kemarin dia cuma. Baru tahu. Maaf ya.
0: Oke.
1: Terus tadi juga udah ada yang joinan. Kita lihat tadi ada Tutu Gustu, dia bilang baca berita aja, oh ikutan mini vote.
0: Iya.
1: Jangan langsung share, rem dulu reaksinya kaget. Wow.
0: Jadi kalau ada konten yang viral ya, wow. Kaget aja.
1: Gini
0: wow.
1: Loh, kan dia habis baca. Baca dulu.
0: Nah,
1: habis itu jangan langsung share.
0: Iya.
1: Rem dulu. Terus ada reaksi.
0: Wow.
1: Betul. Kamu menggemaskan.
0: Apa sih?
1: Iya. Terus ada Eric.
0: Kalau aku sama mamamu tak jewer kamu.
1: Budayu.
0: Jewer ya. Sedikit keplak lah kalau bisa.
1: Ada Eric.
0: Halo Eric.
1: Pernah waktu itu posting tentang mahalnya kos sekarang.
0: Oh gitu.
1: Terus bilang kan harusnya pemerintah bikin regulasi soal harga kos-kosan sekarang. Mana tiap tahun naik, malah ada yang ngeluh kosnya dia naik setiap 6 bulan sekali. Terus aku bilang juga di postingan itu kan, bagi pengusaha kalau bisa siapkan mes buat karyawannya ya, mungkin dibayar UMR atau di bawah UMR. Rame banget Nu. Banyak yang pro dan kontra.
0: Oh ya.
1: Yang ngamuk-ngamuk yang punya kos-kosan. Yang pro yang kebanyakan mereka juga punya keluhan yang sama.
0: Yang nyari kos-kosan ya kan.
1: Sampai sekarang postingannya masih ada yang like-like gitu. Oh, itu ada gitu. 200-an apa 300-an komen sekarang.
0: Wah, sebuah pencapaian ya Rick ya. Itu enggak kamu take down kan Rick? Masih ada berarti tuh.
1: Masih ada. Coba dibagi link. Salah ya. Kalau komen di like sampai ratusan ribu juga pernah beberapa kali.
0: Mantap.
1: Terakhir komenku yang rame, aku ada komen di salah satu postingan One Bite. Itu konten kreator makanan. Sampai sekarang masih banyak yang like. Aku cek udah 49.000.
0: Luar biasa.
1: Coba bisa diduitin itu ya.
0: Iya bener banget ya. Like dari orang bisa diduitin 49.000 lumayan. Hampir 50.000.
1: Bisa lah beli kopi ya. Dokter Tama tadi nanya.
0: Iya apa?
1: Ada Veronica ya?
0: Lukana Veronica Ko.
1: Nanti aja dah. Veronica, emang udah masih ada di delete nggak sih?
0: Nggak, tadi delete kemarin, udah tadi delete, tapi bisa dimasukin lagi. Apa sih yang nggak?
1: Ih gila. Siaran nama MD tuh enak banget guys. Jadi mau dimasukin, masukin aja sama dia.
0: Nih, mau diputer sekarang.
1: Ayo kita nyanyi.
3: Veronica Ko.
1: Hey,
0: hey.
1: Veronica yang kustro. Nona, semuanya.

0: Estum. Udah gitu aja ya. Udah cukup, hapus lagi.
1: Jadi hanya ada di jam kita.
0: Iya bener.
1: Hanya ada di jam kita.
0: Tapi ya, kita lagi ngomongin topik kita pagi hari ini satu FM, kejadian seru apa yang pernah terjadi di sosial media.
1: Bener.
0: Yang terjadi sama Anda dan account Anda, ya kan?
1: Yes.
0: Kita ngobrol pagi hari ini.
1: Yo, Papang. Yo, apa tuh Papang?
0: Dia mau dikasih lagunya Thailand.

0: Taila Water, yeah. Kalau ada berita viral, Fapang nih ya, yang positif saya langsung share dan komen tidak ketinggalan.
1: Mantap, lengkap ya.
0: Pokoknya selalu up to date. Kalau ada berita viral langsung gercep ya.
1: Oke. Ditunggu
0: Water
1: lagunya.
0: Water Fapang bukan Walter ya, yeah. Kan?
1: Mbak
0: itu Walter ngomongin CD ya kan. Pencipta lagu.
1: Baik, Alan Walter ya.
0: Iya.
1: Alan Walter.
0: Si Ulan cerah kalau kata Oki ya.
1: Oke, Mbak Baik. Meta. Vitiku tentang Lexi yang suka masuk freezer di TikTok dapat like 200 ribuan.
0: Oh ya?
1: Emang ada benefitnya.
0: Iya betul ya.
1: Iya baiklah.
0: Lu dapet like-nya 200 ribuan loh.
1: Mm-hmm. Sampai sekarang pun setiap hari ada aja yang like dan komen katanya.
0: Oh gitu.
1: Hah?
0: Berarti itu kontenmu
1: Lexi
0: ya Mbak ya?
1: Mantap.
0: Lexi pun bukannya udah gak ada.
1: Iya, Lexi sudah tidak ada. Hai Dek, Dekil Korlap.
0: Halo.
1: Halo.
0: Hadir katanya.
1: Baik.
0: Terima kasih ada Prabu juga yang sudah join pagi hari ini ya.
1: Iya,
0: sambil ikutan ngobrol. Rons apa dia?
1: Lagunya diganti yang bebas saja apa yang
0: okay.
1: ada.
0: Oke, okay. Kalau ada ya. Sambil kita ngobrol Satu FM pagi hari ini topik kita itu adalah kejadian seru apa nih? Cerita yuk kejadian seru yang pernah Anda alami di sosial media.
1: Yes.
0: Ya. Kita
1: yes,
0: ngobrol kita. Sampai dengan jam 10 pagi nanti.
2: Back to the past. Back to the past.
0: Lagu Opi Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opi Andaresta adalah Bida dari Badung. Tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu gak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opi dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan. Yang menurut Opi adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Chris Brown baru saja mengumumkan album barunya yang ke-12, Brown, yang sudah dirilis pada 8 Mei. Di cover art album ini, Chris Brown berpose seperti album Thriller milik dari Michael Jackson. Menurutnya, album ini mengusung nuansa klasik R&B yang terinspirasi era emas oleh beberapa ikon seperti Michael Jackson dan juga Luther Vandross. Sebagai promosi album ini, Chris Brown sempat menggandeng Liam Thomas di single Fallen. Sebelumnya, mereka sempat bekerja sama dalam remix single Mad milik dari Liam Thomas.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air turun teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby
2: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Minggu ini FM Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, Backstreet Boys, sahabat Tune FM dengan Shape of My Heart. Ada berita paling baru sahabat Tune FM pagi hari ini ya. Kalau ini masih ngomongin tentang lomba cerdas cermat MPR ya, yang semakin kemana-mana sepertinya.
1: Waduh.
0: Karena dari berita paling baru dari kompas.com di mana juri dan MC lomba cerdas cermat MPR digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Usai salahkan jawaban siswa SMAN 1 Pontianak, di mana ini advokat bernama David Tobing, advokat David Tobing ini menggugat juri dan Master of Ceremony MC lomba cerdas cermat 4 pilar MPR ke Pengadilan Negeri Tinggi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gak ada tingginya ya. Dan mereka digugat atas dugaan ketidakadilan penilaian terhadap siswa SMAN 1 Pontianak Yosefa Alexandra yang sudah menjawab secara benar namun disalahkan. Dan gugatan ini terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor register bla bla bla ya, tertanggal 12 Mei 2026. Berarti kemarin deh sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan ini David Tobing ya kan, selaku penggugat menjadikan ketua MPR Ahmad Muzani sebagai tergugat satu deh. Dia juga menggugat Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI Diastasita Widya Budi sebagai tergugat dua. Dan Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni sebagai tergugat tiga. Selain itu, David juga menyertakan Cindy Lutfiana selaku MC sebagai tergugat empat.
1: Yang pertama berarti?
0: Yang ketua MPR.
1: Oke.
0: Gitu, karena
1: iya benar, ketua MPR Ahmad Muzani juga turut tercantum dalam perkara tersebut sebagai tergugat.
0: Betul.
1: Ini juga beritanya udah ada di tvonenews.com ya,
0: dibaca ya. Karena menurut David nih ya, tindakan para tergugat tidak mencerminkan profesionalitas dan sportivitas dalam kompetisi.
1: Benar. Di sini dikatakan sih memang tindakan juri sama MC sangat bertentangan dengan prinsip profesionalitas tadi, objektivitas, asas kepatutan, kehati-hatian, sportivitas, dan hak peserta untuk memperoleh perlakuan yang adil. Kewajiban penyelenggaraan untuk menjamin pelaksanaan lomba transparan dan akuntabel.
0: Iya kan, tapi lagi-lagi baru didaftarkan ya sahabat FM ya kan. Mari kita lihat babak baru dari dari lomba cerdas cermat 4 pilar ini sahabat FM.
1: Bahkan diminta ini dua juri itu diberhentikan loh dari lingkungan MPR.
0: Wow.
1: Serta dilarang menjadi juri kegiatan resmi pemerintahan dari tingkat daerah hingga nasional.
0: Oke.
1: Dan tidak hanya itu, gugatan juga meminta agar Cindy Lutfiana sebagai MC kemarin itu tidak lagi menjadi pembawa acara dalam agenda resmi kenegaraan. Ketiganya juga turut diminta menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada siswa dan guru SMAN 1 Pontianak, termasuk melalui media cetak nasional. Jadi gak cuma media online ya.
0: Iya betul.
1: Media tidak, cetak juga.
0: Tidak cukup permintaan maafnya di media online aja ya kan.
1: Dan tadi sudah ada dirilis di... USS Fit kalau dengan salah lihat ya. Itu si MC udah mengatakan dengan memberikan pernyataan
0: minta permintaan maaf, klarifikasi.
1: Jurinya si Mbak Indri itu dia cuma bikin di bio Instagramnya doang. Okay. Saya minta maaf atas kesalahan saya.
0: Bio Instagram yang dia limit ya?
1: Yes, yang dia private.
0: Kan? Yang di private. Cuman di bio-nya saja dia meminta maaf atas kesalahan saya perbuat gitu ya. Intinya gitu.
1: Intinya seperti itu.
0: Sahabat Bunda FM. Sedangkan kita masih belum belum ada dari juri yang pertama ya, Dek ya?
1: Belum.
0: Belum ada.
1: Belum ada melakukan klarifikasi ya. Kita tunggu seperti apa ya, tapi
0: karena sudah digugat ternyata. Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sahabat Bunda FM. Ini heboh sekali internet ya. Hebat sekali internet satu FM. Tapi Anda pernah punya pengalaman gak sih? Pengalaman yang seru ya kan? Di media sosial yang pernah Anda alami.
2: Topik pagi.
0: Ini tadi ada dari
1: Abdul.
0: Kalau dia pernah nih komen di salah satu postingan tentang salah satu bencana alam di Indonesia. Ya kan? Komenku malah diserang sama buzzer dong. Iseng-iseng deh. Dia bilang, iseng-iseng deh gua ladenin sampai 5 hari nih deh. Di hari terakhir aku kasih fakta yang membungkam ketika dia. Dan akhirnya perdebatan selesai sudah. Tapi di hari yang kelima, Dek.
1: Aigo, semangat sekali.
0: Lama ya, berlalu-lalu sampai 5 hari loh. Betah banget kamu dulu.
1: Tapi ya namanya mungkin lagi on fire ya untuk membalas.
0: Untuk meladeni ya kan.
1: Meladeni sudah gitu kan.
0: Abdul ngerasa, karena Abdul pasti ngerasa benar nih, ya kan.
1: Tapi kalau kita udah di sosial media memang harus lebih bijak ya,
0: yes,
1: sahabat
0: Twin FM
1: ya.
0: Bener.
1: Dan harus siap menerima resiko apapun itu gitu kan. Dan namanya jalan menuju kesuksesan terkadang tidak mudah.
0: Tidak mudah, dan kadang-kadang nih Dek, kadang-kadang itu bukan masalah siapa benar siapa salah, Dek.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Itu kadang-kadang itu masalah POV.
1: Nah.
0: POV satu orang dengan orang yang lainnya itu seringkali berbeda.
1: Iya, bukan sesuatu yang mutlak ya. Tapi kalau kita punya data yang bisa mendukung opini kita, ya terlihatnya akan dianggapnya benar.
0: Benar ya. Memang sih harus ada data ya, Dek ya.
1: Benar,
0: data
1: ya.
0: Data dan fakta yang tepat. Tapi terima kasih loh buat Sahabat Twin FM yang sudah pada ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Iya, semoga ini juga tidak membungkam Sahabat Twin FM yang pengen berkomentar ya. Bebas aja kalau mau komentar, yang penting harus siap untuk bertanggung jawab atas komentar apapun
0: itu. Benar.
1: Kan mau di-upload apapun juga bertanggung jawab. Kayak saya tidak kuat mendengar kritikan, saya take down saja.
0: Padahal cuma nanya, kayak kakak salah deh gitu kan.
1: Iya, kayak kakak salah deh. Iya ya, baru tak lihat, iya salah.
0: Itu padahal itu hitungannya tidak dihujat loh, Dek.
1: Enggak.
0: Dia mengingatkan.
1: Mengingatkan. Cuma kan saya daripada take down aja lah.
0: Iya benar. Apalagi gimana kalau dihujat ya, Dek ya?
1: Overthinking sih.
0: Kalau temanku sih masih overthinking.
1: Overthinking sih aku.
0: Iya.
1: Kan makanya, jangan deh.
0: Ya udah, terima kasih. Kita ketemu lagi hari Jumat Sabtu Night FM ya.
1: Tapi kita belum closing dulu, masih ada lagu-lagu buat Anda ya.
0: Jadi lagu paling baru milik Salma Salsabil Sabtu Night FM dengan Hachu ya.
1: Aduh, spesial buat Anda. Tolak angin dong.
0: Waduh.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: We're gonna find the sweet music station, small steps, big impact, the weekend dengan Dancing in the Flames. Spesial buat Anda pagi hari ini, sahabat Bun FM, ya.
1: Pagi ini, ya. Pagi ini, ya agak susul lah ya. Semoga nanti Jumat ketemu kita lagi bisa lebih meriah lagi.
0: Iya, benar banget.
1: Tapi kayaknya libur ya mereka ya.
0: Iya, benar. Oh iya ya. Long weekend deh. Ya, pokoknya kita berharap sahabat Bun FM dengerin kita lah gitu.
1: Iya.
0: Di pagi hari, meskipun libur.
1: Kita ya, live.radiopinginfm.com ya.
0: Iya, yang mau liburan, selamat liburan.
1: Selamat liburan.
0: Sahabat Bun FM, yeay.
1: Selamat untuk hari kenaikan Yesus Kristus besok buat Wibi. Semangat menuju ibadahnya.
0: Luar biasa, terima kasih ya kan. Dan juga buat sahabat Bun FM juga yang lain.
1: Yes.
0: Kita ketemu lagi hari Jumat.
1: Yes, Ade sama Wibi pamit dulu.
0: Bye-bye.

FM Music Music Station, Small Steps, Big Impact. Selamat pagi, sahabat Bina FM. Gimana kabarnya untuk hari ini? Wah, senang banget ya, hari ini sudah hari Rabu loh, 13 Mei 2026. Dan waktunya Dwi Putra temenin Anda di Office Hour sesi 1 sampai jam 1.

Uluwatu gimana? Apakah ada ke bagian hujan tadi? Kalau Denpasar ada ya, beberapa menit gitu hujan deras, terus tiba-tiba langsung mendung lagi. Langsung terang gitu ya, terang benderang gitu, hujannya langsung hilang. Nah, ada Abdul nih, hari ini pengen dengerin lagunya Enau, Sesi Potret. Oh, lagunya sedih deh ini ya. Lagunya agak-agak melo, jadi siapkan tisu yang banyak ya. Buat semua sahabat Bruno FM, semangat beraktivitas. Dan buat Dwi, selamat tugas. Semangat tugasnya, thank you banget. Yang belum request lagu, ayo dong, segera request lagu di sini. Selamat pagi untuk Lingga, makasih ya udah menyapa saya di WhatsApp. Katanya jalur pribadi aja Dwi, gak apa-apa ya WhatsAppnya. Pengen dengerin lagunya Ari Lasso, Mengejar Matahari. Udah langsung diputer ini. Yang belum request lagu, yuk segera bergabung dengan yang lainnya di Office Hours 13 Mei 2026 bareng Dwi Putra di sini sama dengan jam 1. Requestnya boleh via WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, dan di Instagram komen di fans page Facebook @PengenFM Bali ataupun di X kita @radio PengenFM.

Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan

produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatmamulia, kampus keren, lulusan kompeten.

Maze Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Philip and Yersin Music Station, Small Steps, Big Impact. Kenapa sih semangat banget ya? Listen to the radio. Radio by the course, sahabat Ngerfam sudah nemenin kita nih di office hours. Kerjaan semakin menumpuk ya, kayaknya gak sesuai dengan list kita deh. Ini kenapa nambah terus. Coba dicek-cek lagi, apakah emang bener nih ini listnya hari ini? Jangan-jangan ini list orang lain. Atau listnya bos yang dilimpahkan ke kita. Aduh, kalau gitu nyebelin banget. Ya udah, daripada ya, mending di, kalau misalnya memang bukan list kita, ya udah dikesampingkan dulu ya kan, karena kita mau ngelihat kolong tempat tidur kita dulu nih. Kenapa sih dari meja kerja menjadi kolong tempat tidur? Karena nih kolong tempat tidur ataupun area kosong di tempat tidur kita itu jadi apa ya, suka inviting banget gitu ya, kayak manggil-manggil untuk kita menyimpan barang-barang yang tidak kita gunakan di bawah kolong tempat tidur, ataupun bukan menyimpan saja, menyembunyikan sesuatu di kolong tempat tidur. Ya benar banget ya, itu dulu banget ya, saya banget dulu kalau pengen menyimpan barang yang kita ingin sembunyikan dari pandangan kita, ya udah dimasukin ke kolong tempat tidur. Tapi sekarang nggak lagi, karena di kolong tempat tidur saya itu sudah ada matras untuk si Milo ya, jadi nggak ada space lagi untuk yang lainnya, pokoknya semua milik Milo. Terus gimana nih, boleh aja sih sebenarnya menyimpan barang-barang di kolong tempat tidur kita, tapi ternyata nggak semua barang itu bisa ditempati di situ ya.
1: Home sweet home.
0: Barang-barang apa aja sih yang gak boleh ditempatin ataupun gak boleh disimpan di tempat tidur kita, di bawah tempat tidur kita, karena akan mempengaruhi kondisi udara di dalam kamar. Itu adalah salah satunya adalah sepatu ya. Kalau misalnya kita tempatin sepatu di bawah tempat tidur, ya gak asik kan. Sepatunya kan dari luar tuh, masa langsung dibawa ke kamar, gak enak banget. Sepatu yang diselipin di bawah tempat tidur justru dapat mengumpulkan debu dan kotoran yang berlebih. Nah, agar sepatu kita tetap aman dan bersih, sebaiknya sepatu tersebut disimpan di lemari atau dekat pintu masuk agar tetap terlihat dan mudah diakses. Kemudian dokumen, apalagi kertas. Kertas kan lebih mungkin mudah rusak ya. Rusak atau bahkan hancur jika dibiarkan begitu saja di tempat yang gelap, kemudian pengap. Dan sebaiknya daur ulang kertas yang gak ingin lagi digunakan, dan simpan dokumen yang diperlukan di laci yang aman. Kemudian apalagi Dwi? Ini nih, peralatan elektronik. Ini termasuk gadget lama, kemudian kabel kusut. Ini sebaiknya ditempatkan pada area lain yang lebih aman untuk mencegah penumpukan debu. Kemudian produk kulit nih, sahabat Nguna FM. Kasian dong. Walau berkualitas tinggi, kulit bahkan dapat berjamur atau retak seiring waktu jika disimpan di tempat yang salah.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu Opi Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opi Andaresta adalah Bida dari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu gak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opi dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Opi adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Music Station Amazing by Westlife. Selamat siang, saya yang baru join di Office Hours. Katanya amazed banget ya, hari ini ternyata adalah hari terakhir kerja di minggu ini ya. Amazing. Udah muncul dong rencana-rencana untuk long weekend besok ya mulainya ya. Apapun rencananya itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lancar long weekend-nya besok. Dan apapun rencananya, yang penting kerjaan hari ini dikelarin dulu ya. Selamat siang saya untuk Dayu Asriani. Terima kasih banyak Dayu Asriani. Ini lagunya boleh di request lagu yang lain dong, karena Maroon 5 tadi udah diputerin. Boleh ya, kasih tahu ya. Kemudian siapa lagi ini? Ada Desak Mariani juga. Wah, sudah memilih lagu. Ya udah, nanti saya puterin yang itu ya. Kemudian Adi Pratama, thank you banget. Waduh, nggak tahu judulnya yang viral itu. Oh. Coba saya ulik-ulik dulu ya. Saya ulik-ulik dulu playlistnya Penguin FM. Mudah-mudahan ketemu ya lagu yang judulnya yang itu. Kayaknya enggak deh, nggak ada deh. Tapi let's try. Oke, yang belum request lagu, yuk segera yuk join di WhatsApp atau Telegram 0811 3934. DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita at Penguin FM Bali, atau di X at Radio Penguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengidentifikasi para sponsor atau pihak penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan 320 warga negara asing terduga sindikat judi online internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Direktorat Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan ada 15 sponsor yang teridentifikasi bertanggung jawab membawa ratusan WNA pelaku judol tersebut. Adapun 320 WNA yang ditangkap itu terdiri atas 228 warga Vietnam, Cina sebanyak 57, Myanmar 13 orang, Laos 11, Thailand 5, Malaysia 3, dan Kamboja 3 orang. Sementara itu, seorang lainnya merupakan warga negara Indonesia dan diproses lebih lanjut di Bareskrim Polri. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

Pino FM, your sweet music station. Eastside. Udah diputerin ya. Ini kalau bilang Eastside atau Westside, mau yang mana nih? Mau timur atau barat? Kalau kita tidur bareng pasangan tuh biasanya pilihnya mau pilih kanan atau kiri? Sisi kanan atau sisi kiri? Ayo berantem deh jadinya ya. Yang penting itu mau sisi kanan atau sisi kiri, yang penting kita nyaman, ya gak sih? Yang penting kasurnya itu berkualitas. Nah itu tuh yang paling penting ya. Sisi kanan, sisi kiri, udahlah nanti aja dipilihin ya. Kita pilih Royal Foam dulu yuk. Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu Royal Foam juga adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan antimikroba. Ini nih membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Nah, apalagi kasur busa Royal Foam ini juga bergaransi sampai dengan seumur hidup loh. Jadi gak usah bingung lagi deh. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam ini menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Tuh, bayangin, berarti konsisten banget ya. Dan kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Wah, tambah keren nih ya Royal Foam ini ya. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram. ID-nya adalah @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai Elite ya, Bu.
2: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Maze Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

News with Music Station, Small Steps, Big Impact. Kepompong dari Diagi. Seru ya lagunya ya. Kadang-kadang bercanda, kadang-kadang berantem, kadang-kadang berjauhan. Ya itu juga namanya sahabat, ya gak sih? Gak bisa jalan lurus terus. Kadang-kadang kepisah, kemudian ketemu di satu jalan. Nah, bertemu lagi, bergabung lagi. Kemudian pisah lagi, bertemu lagi. Ya gak, akhirnya jadi kupu-kupu akhirnya. Kalau sekarang ini ada yang berasa agak-agak dizzy, agak-agak pusing-pusing gitu ya, coba deh. Coba dicek, periksa kecukupan airnya. Kadang-kadang kita di dalam ruangan ber-AC itu menipu gitu ya ruangan tersebut ya, ataupun suasana ruangannya menipu ya. Jadi nggak pengen minum karena dingin, padahal tubuh kita itu memerlukan kecukupan air setiap harinya. Ya kan, kerjaan juga bisa tuh membuat kita lupa, jadi lupa akan kebutuhan air ya, lupa minum. Banyak tuh teman saya yang seperti itu ya. Lupa minumnya, iya gitu ya seringan ya. Tiba-tiba udah diisi aja, udah kepala cenut-cenut gitu ya. Hidrasi tubuh kita dengan air yang cukup. Gitu pesannya. Masih di office hours nih sahabat NFM, gimana hari ini? Udah sesuai dengan ini gak sih? Sesuai dengan rencana gak sih untuk hari ini? Dari jam sekian sampai jam sekian ngerjain ABC, kemudian dilanjutkan dengan DEFG, terus makan siang, kemudian lanjut lagi kerja, atau malah banyak ini ya, banyak ngobrolnya ternyata ya. Baru datang dari rumah, masuk kantor, udah langsung rumpi sana sini, belum ngerjain apa-apa. Sekarang udah jam 1, makan siang dulu ya. Kemudian kelar makan siang, rumpi lagi. Kapan kerjanya dong? Yuk, dikerjain yuk apa yang harus dikerjakan, lakukan apa yang wajib dilakukan di kantor. Yang sekarang ini yang wajib adalah request lagu dong. Kalau tadi sudah banyak yang request ya, ada Dewi Asriani tadi lagunya belum diputerin. Sorry banget ya Ibu. Bentar lagi diputerin ya. Diajakin dance tuh. Tracy diajakin dance nih sama Ibu Dayu. Nanti ya katanya ya. Ini pertama lagunya nggak bisa kita puterin, saya puterin, belum bisa diputerin karena lagunya belum masuk ke playlist. Saya ubek-ubek nggak ada ternyata. Besok kalau misalnya kata Wibi katanya ada. Coba deh dicek sama Wibi besok ya. Romi, apa kabar? Romi di Jembaran lagunya udah diputerin tadi ya. Terminator. Ada Komang Ayu, hari ini mau dengerin lagunya Sheila on Seven. Tadi udah diputerin yang baru premier di Pinguin FM ya. Sederhana judulnya tadi. Kemudian Desak Mariani bentar lagi diputerin, Alex Warren-nya Ordinary, thank you banget. Kemudian siapa lagi nih? Ada Tasya, apa kabar Tasya? Tasya, makasih banget ya Tasya ya. Sudah sapa kita di Office Hours. Selamat apa nih? Selamat siang buat Sasha. Namanya Sasha. Profilnya kucing. Nama kucingnya siapa tuh? Itu kucingnya Oyen ya. Oren namanya. Ya udah, thank you banget ya sudah menyapa kita. Kemudian siapa lagi nih? Di fanspage Facebook coba kita lihat yuk. Ada Swerty yang sudah menyapa, thank you banget. Ayu Parwati, ada Dede Mahes. Selamat siang saya untuk Widiantara, kemudian siang juga untuk yang ada di Lombok. Makasih ya. Kinanti, thank you ya, sudah hadir. Yang ada di Batu Bulan juga, ada Berata, makasih loh. Sutama di Mengwi, kemudian ada Hendra Saputra juga, Ari Sugani dan, siapa ini namanya? Ari Sugina Dinastra. Oka Mulyarta, makasih loh. Made Parna, kemudian ada Virgo, makasih. Thank you so much yang sudah request. Kita lanjut lagi yuk perjalanannya. Masih ada beberapa lagu yang masih saya puterin hari ini. Sampai nanti di jam 1 siang. Sekarang kita dengerin bareng, kita nyanyi bareng buat yang bisa nyanyi dan yang tahu lagu ini. Alex Warren, Ordinary. Kayaknya semua tahu ya, nyanyi yuk.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

your sweet music station, small steps, big impact. Aku rela, rela kemana sih? Rela banget. Rela datang ke Sunset Yoga Flow di Discovery Kartika Plaza Hotel, ya. Dalam rangka Global Wellness Day, acara wellness holistik yang dirancang untuk menginspirasi keseimbangan mindfulness dan koneksi. Dipandu oleh Adani Hardi, seorang pelatih guru yoga bersertifikasi sekaligus pendiri Bali Yoga Hub. Sesi ini akan membawa peserta melalui rangkaian yoga yang menyegarkan selaras dengan energi menenangkan saat matahari terbenam. Selain sesi yoga, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti hiburan live. Kemudian ada bazar yang menampilkan brand lokal serta lucky draw dengan berbagai hadiah spesial. Dan beauty talk show tentunya dari Bali Beauty Center. Peserta juga akan mendapatkan refreshment dan goodie bag eksklusif senilai hingga Rp1.200.000. Keren ya. Sunset Yoga Flow ini akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya di Discovery Kartika Plaza Hotel. Gimana? Kalau kita booking sekarang juga, yuk kita booking aja. Harganya adalah, harga tiketnya itu Rp250.000 net per orang ya. Jadi segera hubungi Instagramnya @discoverykartikaplaza. Sunset Yoga Flow didukung oleh Radio Pimpinan FM Bali.

Indo Premier Sweet Music Station, Small Steps Big Impact. Ini berasa-berasa dikejar-kejar ya. Emang dikejar-kejar siapa sih? Sabar dong, sabar. Besok itu udah long weekend, jadi masih bersabar. Tapi dikejar-kejar otak itu kayak yang besok kita mau kemana sih? Hari Jumat kita mau kemana sih? Hari Minggu kita mau kemana sih? Wah, udah kita pilih satu hari dulu deh. Kita mau ke Ubud nih, sahabat Green FM ya, buat long weekendan. Boleh aja sih ya. Terus di Ubudnya mau kemana? Kita ke Toya Ubud aja yuk. Karena Toya Ubud ini punya paket lengkap buat sahabat Green FM nih, untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang, itu cukup bayar Rp150.000 saja per orang di Toya Ubud ya. Kalau mau staycation, boleh banget. The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Ini sudah termasuk sarapan ya. Atau kalau mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, bisa banget ya. Jadi untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali ya nomornya adalah 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing nih yang beda dan berkesan, boleh nggak? Silakan aja. Toya Ubud ada tempatnya tuh. Ya cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Ini cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimalnya 20 orang aja ya. Yuk kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Philippine Music Music Station, Small Steps Big Impact. It's all been done. By Naked Lady Sahab ngerem di office hours kita. 13 Mei 2026 and udah kelar juga ya tugas saya untuk temenin sahabat FM untuk menjaga semangatnya sampai jam 1. Kan tadi sampai jam 1 aja karena yang lanjut jaga semangat sahabat FM setelah ini ada Dewi Ragata sampai jam 4 di office hours untuk sesi yang kedua ya. Makasih banget loh udah sapa-sapa, terima kasih sudah bantu-bantu pilihin lagu. Senang banget ya puterin lagu sahabat FM ya. Sekali lagi langsung dari Jalan Gatot, Broto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

bikin pack sahabat dingin FM. Lagunya bikin adem ya. Cuaca juga lagi adem siang hari ini, agak-agak mendung tapi semoga enggak sampai turun hujan ya. Karena kan banyak yang odalan juga ya. Pun termasuk saya dari tadi pagi sudah kesana kemari. Dan akhirnya ke Radio Pingin FM untuk menemani Anda sampai jam 4 sore. Silakan yang mau ditemenin lagu favorit langsung yuk ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Nanti juga boleh menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di at Radio Pingin FM. TikTok kita di at Pingin FM Bali. Streaming di live.radiopinginfm.com. Rabu ini bagaimana, masih produktif sahabat Pingin FM jelang libur panjang? Masih dong ya, harus mungkin juga sekarang lagi istirahat makan siang. Boleh kok dengerin lagu favorit. Dan kita ke lagu berikutnya aja yang sempat viral. Cat's Eye, ini dia Gabriella.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power Gang Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

0: Leon's with Music Station Small Star Big Impact Think About You Leon sahabat Bingin FM. Saya lagi memikirkan ada dua pria tampan dengan pecinya tersenyum lebar sekali, yang satu pakai kacamata dan berwarna merah. Ayo, apa yang saya pikirkan sahabat Bingin FM? Ya uang, tentu saja uang 100.000 rupiah. Tapi jangan satu lembar, maunya berlembar-lembar ya. Biar long weekend ini, wah, kita bisa kemana-mana, kemanapun yang kita mau. Tapi mungkin gak semua libur ya, ada yang juga tetap kerja kok. Dewi mencari lebih banyak lagi ya lembaran-lembaran merah tersebut. Dibawa semangat aja sahabat Pingin FM, sambil dengerin lagu favorit yang masih kerja di Rabu ini. Tetap semangat yuk, ke WhatsApp atau Telegram. Sini Dewi Dagata temani, saya pilih lagu favorit Anda di 0811 393 494. Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Seperti ada Mbak Ratna yang menyapa saya, semangat siang, mau Ed Sheeran Dewi yang Best Part of Me nanti setelah traffic light ya. Ada juga dari Mbak Romi, kalau Jimbaran sih masih panas cetar dan anginnya lumayan kenceng, kayaknya sudah mulai masuk ke musim layang-layang ya, kan kita banyak musimnya. Ada musim durian, musim layang-layang ya, musim sakit loh, jangan sampai. Gabrielanya pilihan Dewi tadi tuh lumayan loh, buat pinggul aku goyang-goyang dan juga ngantukku berkurang, asik, mantap. Nanti ya Mbak, yang Come Back to Me, oke, Utada Hikaru akan di play. Wirawan juga, jelang long weekend ya Wir, kamu libur juga, mau lagunya Anna Hamilton yang Bad Liar, oke, nanti ditunggu. Sahabat Wing FM juga requestnya saya tunggu disegerakan dari sekarang, yuk.
1: Traffic light, traffic light.
0: Sambil kita cek dulu sahabat Pingin FM, bagaimana kondisi jalanan jelang libur panjang ini? Apakah Bali makin ramai atau maunya sih makin ramai ya? Semoga aja. Macet nggak apa-apa, yang penting ekonominya berputar. Mau gimana dong in this economy ya? Oke, di Jalan Setiabudi lancar, ke Cokro Aminoto juga lancar saja. Gatot Subroto Tengah lancar, ada sedikit kemacetan di Jalan Ahmad Yani Utara, tapi di traffic light hanya satu arah saja. Gatsu Tengah juga lancar, sahabat Bingin FM, ke Gatsu Timur melewati Jalan Nangka Utara, ada kemacetan di traffic light, antrian kendaraan tepatnya ya. Kemudian di Kenyeri, nah ini lebih merah warnanya ya, di Kenyeri ada antrian kendaraan di traffic light. Kemudian menuju ke Living World dan Pasar, wah pasti rame nih Liwo. Mungkin ramainya dari nanti malam ya, sampai liburan selesai. Melewati Noja lancar, kemudian ke Trengguli juga masih lancar saja. Sampai dengan di perempatan WR Supratman sempat dengan FM agak padat ya menuju traffic light-nya. Kemudian ke Jalan Raya Batu Bulan juga masih lancar saja, aman terkendali di sana ya. Bagaimana dengan di Gatot Subroto Barat? Di Gatsu Barat ramai satu arah di traffic light depan Hotel Aston, tapi setelahnya lancar saja. Kemudian Kargo Permai juga lancar saja, antriannya juga gak terlalu panjang ya. Ke Boyo Utara lancar. Di Jalan Raya Padang Luli ramai, kemudian di Jalan Raya Kerobokan lancar menuju ke Jalan Raya Cenggu. Jalan Raya Cenggu lancar aja siang hari ini. Ke Jalan Raya Kesambi hanya antrian traffic light aja, setelahnya lancar. Gunung Sanghyang pun sama, Gunung Agung lancar, hanya di traffic light Bulu Indah ya, Jalan Bulu Indah dan juga Gunung Agung, di situ aja antriannya setelahnya lancar. Kita ke Imam Bonjol, lancar saja sampai Jalan Subur sahabat Pingin FM. Imam Bonjol sampai dengan di Simpang Buagan juga masih lancar, tapi ada antrian traffic light satu arah Toko Umar Barat ya yang padat. Imam Bonjol ada macetnya nih menuju ke jalan mana ini? Oh, Gunung Soputan lancar ya. Kemudian Imam Bonjol, Nakula lancar, Imam Bonjol, Sunset Road macet di beberapa titik. Hati-hati dalam perjalanan ya, dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Saya pilih lagunya Ed Sheeran, ini dia Best Part of Me.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay lo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Gimpex, dapat dingin FM. Kalau masih dalam lirik lagu, masih oke ya. Kita dengerin Sempurnanya Aku, kata NPD. Tapi kalau ada yang seperti ini, aduh bikin ilfeel. Gak mau berurusannya sama seorang NPD, sahabat dingin FM. Jauh-jauh aja dari drama yang memang pengen diakui terus ya. Capek gak sih? Capek banget. Apalagi dengan koneksi internet yang, aduh leletnya minta ampun. Mau dong koneksi internetnya cepat dan stabil, ini yang sempurna, yaitu Vigonet. Tidak hanya memberikan internet yang cepat dan stabil, tapi kalau misalnya Anda mau pasang di rumah, syaratnya juga mudah. Proses cepat dan gratis instalasi. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas ada di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan masih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja, tapi coba cek Instagramnya karena mereka lagi ada promo, sahabat pingin FM ya. Atau informasi lebih lengkapnya hubungi WhatsApp Vigonet di 0811-3941-6306, 0811-3941-6306. Follow Instagram @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Nanti Anda bisa langsung deh cek cakupan area, kira-kira available nggak di tempat Anda. Kirim aja map lokasinya ke WhatsApp Vigonet di 0811-3941-6306. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Small Step, Big Impact. Semoga suka lagu pilihan saya, sahabat Dingin FM. From a life system, afraid to fail. Jarang ada yang request lagu ini, padahal lagunya keren loh ya. Bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang ngantuk. Ayo, mana? Lagu favoritnya sini saya tunggu. Kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sudah update juga di Instagram dan Facebook at Dingin FM Bali. Format requestnya, nama, spasi, usia lagu, dan juga salam-salamnya. Ada yang suka dengan lagu-lagunya Agnes Mo, sahabat Dingin FM? Saya suka. Tapi memang harus adaptasi dulu telinga ini. Harus sering didengarkan lagi-lagi dan lagi. Dan Agnes Mo akan merilis lagu baru untuk tahun ini.
1: Rumor.
0: Saya baca dari CNNIndonesia.com, Agnes Mo memastikan musik barunya akan rilis tahun ini. Penyanyi yang berkarir sekarang di Amerika Serikat ya, juga memastikan tetap menggunakan ada unsur-unsur Indonesianya di karya terbarunya. Dalam sebuah wawancara dengan Billboard di Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center Los Angeles Sabtu lalu, Agnes menyebut kalau musik terbarunya ini mewakili dirinya yang sebenarnya. Agnes Mo juga menganalogikan musik dan pengaruh campuran budaya yang ada dalam dirinya lewat penampilannya di Gold Gala 2026 tersebut ya. Karena baginya, sahabat Pingin FM, akulturasi budaya itu jadi hal yang mewakili orang Asia, khususnya Indonesia. Nah, selain musik baru, Agnes Mo juga menyebut serial yang ia bintangi baru-baru ini, Reacher Season 4 akan tayang tahun ini, dan dia terlibat dalam serial tersebut bersama Anggun. Dan keduanya diumumkan bergabung pada Juni 2025 nanti. 2026 lalu ya. Ini kan udah 2026. 2025, oh tahun lalu maksudnya. Tapi baru tayangnya tahun ini, sahabat Pingin FM. Syutingnya sudah dari tahun lalu di Juni 2025. Nah, ini akan tahun ini akan tayang gitu ya. Walaupun demikian, apakah Agnes Mo nanti akan memilih single dulu atau ternyata sudah akan album aja? Nah, kita para penikmat lagu-lagunya disuruh menunggu aja deh nanti ya. Seperti apa karya terbaru dari Agnes Mo? Kalau gitu kita dengerin dulu lagu lamanya. Ini dia membawa nama Bali, Party in Bali from Agnes Mo. Please do enjoy.

membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dalam single kolaborasi berjudul Bring Your Love. Lagu ini menjadi bagian terbaru dari proyek Confessions 2, sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella. Menjelang perilisan Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter sempat menggoda penggemar lewat Instagram dan potongan lirik We've Got Something to Say About It.

Sahabat Dingin FM yang sudah ada request dari Uta Dahikaro, come back to me, baby come back to me, come back. Di jam 2 ini ya, lagunya saya play untuk Mbak Romy. Masih stay tune kan ya Mbak Romy sambil menjalani aktivitasnya di Rabu 13 Mei 2026 jelang libur panjang. Besok tanggal merah, Jumatnya work from anywhere, Sabtu Minggu sudah pasti weekend. Aduh happy-nya, bahagianya ya. Biar tambah lengkap kebahagiaannya sambil dengerin lagu favorit yuk. Ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4964, Instagram dan Facebook di @pingwinfmbali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Tapi ngopi sambil bengong, ini juga suatu bentuk kebahagiaan sahabat Pingin FM untuk kita kaum wanita ya. Saya baca di Instagram, menurut Harvard TH Chan School of Public Health, ngopi sambil bengong ini jadi salah satu bentuk self-care favorit untuk jaga kesehatan mental. Masa sih sambil bengong, jangan-jangan sambil scroll-scroll tiba-tiba sudah check out. Ya, itu saya banget. Bikin happy kalau gitu ya. Nah, gak hanya melawan peradangan, menjaga gula darah dan memberikan antioksidan, tapi ngopi sambil bengong dan check out jangan lupa, ini juga akan membuat momen kita untuk istirahat sejenak, menurunkan stres dan bikin fokus lagi. Nah, yang mungkin ngerasa gagal fokus ya, gak fokus, boleh ngopi dulu sambil bengong dan scroll-scroll, jangan lupa check out. Check out dan transfer COD atau bagaimana? Kalau COD transfer kurirnya aja loh. Itu suatu kebahagiaan sahabat Pingin FM ya. Tapi kalau ngerasa cukup dengerin lagu favorit Dewi bisa nyanyi juga sudah bahagia, yuk silahkan ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4964, Instagram dan Facebook @pingwinfmbali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Masih dong katanya Mbak Romy, masih stay tune. Semangat Mbak Rom, terima kasih. Ada Putus Stone juga menyapa saya. Hadir Dewi di Yang Batu, matur suksma, suksma juga Putu Oki, bagaimana libur panjangnya? Bau-bau libur panjang nih Dewi ya. Kita buat menyenangkan saja yuk. Sehat-sehat selalu untuk Dewi. Sama-sama Putu Oki juga sehat-sehat sama keluarga ya. Bernadia, kita buat menyenangkan. Nanti ditunggu. Ada juga dari siapa ini yang menyapa saya? Dari Tutu di Kaltim. Yang siaran adalah Dewi Ragata ya. Kalau Sally, kemana dia siang hari ini? Ada di rumahnya mungkin? Atau jangan-jangan lagi jalan-jalan. Nah, yang siaran Dewi Ragata, mau lagunya Brood. Oke, ditunggu nanti. Salamnya untuk Pak Ali, Pak Agung. Selamat berpusing-pusing ria ya Pak. Lo jangan pusing dong, dibawa santai aja sambil ngopi bagaimana. Hai Mbak Dian, lagunya Gigi Dewi, My Facebook Suksma. Oke, ada Mbak Desmar juga. Diskoria sama Isyana Saraswati itu judulnya adalah Yang Terhormat Naif ya. Sebentar lagi kan saya play ya Mbak Desmar, ditunggu. Budio juga mau titi DJ Takkan Ada Cinta Yang Lain. Lagu Indonesia semua nih. Ada Wirawan, tadi lagunya adalah Bad Liar, sudah saya play. Ada Mbak Ratna di Batu Bulan juga sudah di play lagunya Chiron. Di Telegram, Semangat Siang Rian Putra. Mau Charlie Put? Hikaru Utada Yang Home, siap nanti ya. Sabar ya. Di Facebook saya sapa deh, adalah yang menyapa Wayan Berata di Batu Bulan hadir, Gede Sudana juga, Wayan Sukerti, Sadine, Pande Tombong, Yan Sutama, ada Nova, Koming Suwerti, Agung Subagiartanaya juga, Leo Wicaksono, Aba Wezel, Tumiem Virgo, ada Sadine juga. Terima kasih sudah meramaikan di Facebook. Like-nya jangan lupa sahabat Pingin FM ya, biar makin sering kita posting-posting, makin happy. Apresiasinya lewat like dan juga komen, oke? Okay? Dan jangan lupa lagu favorit masih saya tunggu untuk Anda request sampai di jam 3:30 ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4964, Instagram dan Facebook di @pingwinfmbali. Format request nama, spasi usia, lagu dan salam-salamnya.

small steps, big impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
3: Matur suksema.
8: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

kok bisa ngebatin ya Bu Dio, lagunya sudah saya play pas banget di saat Bu Dio baru membuka mata ya. Selamat datang di dunia nyata. Lagunya Titi DJ, Takkan Ada Cinta Yang Lain sudah saya play. Kalau Sobat Twin FM juga baru stay tune, boleh dengerin lagu favorit Anda silahkan ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebooknya di @TwinFMBali. Karena antrian gak terlalu panjang, tapi yang antri lagu-lagu Indonesia semua. Jadi mohon bersabar dulu, stay tune terus di Twin FM. V dan Hell. V dan Hell. Ada riset psikologi di berbagai belahan dunia menunjukkan kalau koneksi sosial ini adalah salah satu indikator paling kuat untuk hidup yang panjang, sehat, bahagia, dan kaya raya. Itu saya maunya begitu ya. Dari idntimes.com, Sobat Dingin FM, sebuah tinjauan terhadap 38 penelitian menunjukkan bahwa pertemanan berkualitas tinggi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sekaligus melindungi diri dari masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Bahkan orang yang tidak memiliki teman atau terjebak dalam pertemanan yang buruk ini beresiko 2 kali lipat meninggal. Aduh, itu di luar kuasa kita ya. Jadi meninggal lebih cepat dan angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan resiko akibat merokok yang ada dalam penelitian tersebut. Jadi memang benar-benar kehadiran teman itu sangat penting di hidup kita gitu ya. Ketika hidup terasa sangat berat, kita bisa berbagi beban. Bisa saling transferan. Waduh, kalau sudah masalah uang nih jangan deh ya. Jadi kehadiran teman dekat bisa menjadi perisai, pelindung dari dampak negatif. Dari sisi fisik, pertemanan terbukti membantu tubuh merespon stres dengan lebih tenang. Tekanan darah jadi stabil ya, Sobat Dingin FM. Karena ya itu dia, kita bisa saling support, bisa saling cerita ya untuk hubungan pertemanan yang sehat. Dalam penelitian yang lain mengatakan sebuah tanjakan bukit yang tinggi bahkan dinilai lebih landai ketika kita mendakinya bersama teman. Oh, seperti itu ya. Jadi artinya kehadiran sahabat mampu meringankan beban kita baik secara fisik maupun psikologis. Ini dari Journal of Experimental Social Psychology di tahun 2008. Bagaimana punya teman dekat yang bisa saling berbagi, berbagi makanan yang enak ya, berbagi berbagi keluh kesah bersama yang benar-benar sefrekuensi, itu dipertahankan ya Sahabat Pingin FM, saling jaga satu sama lain. Nih untuk yang lagi saling menjaga pertemanan dan juga persahabatannya, saya pilih lagunya The Script, Run Through Walls.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Apa? Kiamat?
2: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
3: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
4: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
5: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
6: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu Oppie Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Oppie Andaresta adalah Bida dari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Oppie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Oppie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Dari Benz & Bones, sahabat dengan FM in the Star, mendengarkan lagu yang begitu sedih sambil melihat langit yang juga menangis. Karena ternyata di Sudeman lagi hujan ya. Mbak Ade Sudeman sudah menyapa saya, yang request lagunya Benz & Bones sudah saya play. Semoga aktivitasnya tetap lancar ya, Mbak Ade Sudeman, walaupun lagi hujan. Dinikmati aja hujan yang jatuh ke mana? Ke genteng, di atas genteng kita ya, mengeluarkan suara-suara yang menenangkan. Dan akhirnya aduh, ke bawah suasana deh, jadi pengen dengerin lagu yang agak-agak mellow tapi jadi galau. Jangan dong ya, nanti Dewi Dagata ikutan jadi sedih gitu, sahabat dengan FM. Dengerin lagu yang bikin happy boleh kok. Silakan aja kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 08 11 3 9 3 4 9 4. Pokoknya sesuai mood Anda aja. Kalau ada lagunya di sini akan saya play. Sapa juga di Instagram dan Facebook @pengunabembali. Formatnya nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Kerja di rumah dong Dewi, bikin songket aku. PO1 songket ya Mbak. Canda ya mode, nanti bener dibuatin loh aku. Mohon maaf. Ya. Ada Papang yang sudah menyapa saya, semangat siang menjelang sore. Mau Britney Spears, Dewi yang sometimes. Salamnya buat Aldo, Rian, Romi, Sanjaya. Terima kasih. Sama-sama. Papang, besok tanggal merah libur atau tetap kerja? Asik kalau misalnya libur, tapi kalau kerja dibawa asik aja. Gitu ya, Bapak Anja. Mau Noah wanitaku. Oke, baik. Salamnya buat Dewi aja. Semangat tugas semuanya. Terima kasih. Bapak Anja, besok libur atau tetap kerja? Mbak Titin juga sudah menyapa. Home sudah di play tadi ya. Ada Budio juga sudah. Mbak Romi sudah semuanya di WhatsApp, sahabat Pingin FM. Nah, lagunya sudah semua juga saya play. Ada antrian gak ya? Coba saya cek dulu. Wah, ternyata tidak ada antrian nih. Berarti dengerin lagu-lagu favorit saya aja bagaimana. Nanti saya putarkan lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Karena lagu ini keren banget, masuk ke chart kita di Penguin Hot Music Chart. Ada di posisi berapakah? Di posisi ke-10 ternyata ya. Lagu lama yang viral lagi. Banyak banget yang pakai background video ataupun foto lagu ini. Walaupun gak nyambung, ya gak apa-apa. Yang paling penting sudah ikutan ya, meramaikan dengan viralnya lagu Backstreet Boys, Shape of My Heart. Nanti saya play deh setelah baca-baca salam-salam ya. Apa ini? Forever and ever and always kerja dong Dewi. Oh, Bapak Anja ya. Iya deh, gak kerja ada sesuatu yang kurang gitu ya Bapak Anja. Semangat menikmati pekerjaan ya, dibawa enjoy aja. Mana yang bisa kita kerjakan ya kerjakan, kalau enggak ya sudahlah. Gak usah dibawa pusing ya. Yang sudah menyapa di Telegram tadi sudah di play juga, Rian Putra ya lagunya. Yang jadi jawara sudah langsung saya play. Biasanya kan mau jam 4 lagu terakhir, tapi karena ada beberapa yang request tadi, artinya sudah banyak yang menunggu lagunya, saya play aja. Ada Bunda Gemoy. Hai Bunda Gemoy, selamat siang aja menyapa. Semangat selalu untuk Dewi, semoga sukses. Dari Bunda Gemoy di Palembang, Sumatera Selatan hadir. Oke, terima kasih ya. Apakah streaming atau hanya meramaikan di Facebook aja? Ini bagus. Widiantara juga menyapa dari Bangli, Oka Muliar tadi Padang Sambian. Ada Bobo, ada juga, oh Bobo ini berkali-kali nih menyapa. Sagita Indra Kumara juga menyapa saya, Sivana Sinta. Kemudian ada Gusti Ayu Parwati, ada Windu di Gianyar. Stay tune Dewi, mau lagunya Anna Mary. Anna Mary-nya yang mana? Nanti dipilihkan ya. Ada Yansu, Temiam Virgo, Koming Suwerti juga di Sibang menyapa, Aba Wezel. Yang lainnya tadi semua sudah saya sapa. Nova menyapa juga ya. Siapa lagi yang baru masuk nih? Oke, sudah semua di Facebook, sahabat dengan FM. Satu persatu lagunya saya play. Kalau mau request, karena mungkin baru agak lowongnya di jam 3 ini, boleh ya. Ke WhatsApp atau Telegram di 08 11 3 9 3 4 9 4, Instagram dan Facebook @pingunfmbali. Yuk nyanyi bareng Backstreet Boys, Shape of My Heart. Yeah, yeah.

0: Bangers with Music Station Small Stuff Big Impact Sahabat Pingin FM. Yo, apa yang katanya dicari? Hai wanita, kita mencari tempat yang nyaman dan aman untuk berlindung. Gak mau dibagi bebannya, gak mau, udah bawa sendiri aja sana bebannya. Jangan dibagi sama kita para wanita ya. Bisa gak kayak gitu? Karena kan sekarang ini in this economy gak cuman pria yang bekerja, wanita juga ikut membantu gitu ya, untuk roda perekonomian keluarga supaya muter, supaya dapurnya ngebul gitu sahabat Wingin FM. Biar sama-sama memperoleh penghasilan, mendapatkan penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga ya. Dan akhirnya kita wanita capeknya double, sudah pulang kerja harusnya jadi waktu yang bisa kita bersantai, beristirahat, leleh-leleh sebentar, tapi tetap harus ngerjain juga ya, apapun itu yang ada di rumah, beres-beres lah, atau mungkin yang punya usaha juga harus menyisihkan waktu, sisa-sisa tenaga, apa boleh buat ya, kita jalani aja yuk.
1: Family time. Family time.
0: Seperti itulah tantangannya sahabat Pingin FM, justru dimulai saat kita sampai di rumah. Setelah seharian lelah bekerja, kita masih perlu menghadapi anak yang lagi aktif-aktifnya ya bun, yang lagi banyak bicara ya, atau minta perhatian terus nih. Kalau energi sudah habis duluan, wah emosi gampang banget terpancing sahabat Pingin FM. Karena hal-hal kecil juga bisa. Padahal ya, anak biasanya justru menunggu momen saat kita pulang kerja untuk bermain, untuk bercerita. Di sisi lain kita juga butuh waktu ya untuk menenangkan diri setelah menjalani aktivitas yang padat seharian. Nah, supaya suasana rumah tetap nyaman dan kondusif, gak ada ngegas terus ya. Emosi gampang meledak-ledak. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan yang saya baca dari idandtimes.com. Yang pasti ditekankan perlunya waktu transisi setelah bekerja, menurunkan ekspektasi rumah tenang, rumah bersih. Aduh jangan deh ya, jangan membayangkan hal seperti itu. Nanti realitanya beda, kitanya yang langsung snewon sampai rumah ya. Batasi urusan kantor juga kalau sudah sampai rumah untuk menjaga keseimbangan mood dan juga mental kita. Dianjurkan juga mengambil jeda sederhana untuk menenangkan diri, memahami kalau ya anak mungkin hanya mau dekat sama kita ya, sehingga interaksi keluarga terasa lebih hangat dan harmonis. Setelah sampai rumah gak ada yang marah-marah.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Audra kembali menghadirkan karya baru berjudul Pura-Pura sebagai balada emosional yang menjadi ciri khas sejak awal karirnya. Dirilis pada 30 April 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia, lagu ini ditulis, dikomposeri, diproduseri, dan di-backing vokali oleh Anmesh Kamalang. Melalui lirik Pura-Pura, Liodra ingin menyampaikan pesan bahwa melepaskan sesuatu yang menyakitkan seringkali menjadi pilihan terbaik dibandingkan terus bertahan dalam kepura-puraan.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Maze, small steps, big impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

di Asian Small Star, Big Impact, Sahabat Bikin FM, Princessa. Ada yang tahu lagu ini? Tadi tanya Suma, soalnya dia gak tahu. I won't forget you. Ya wajar, dia gak tahu karena dia belum lahir juga, Sahabat Bikin FM. Ya, kalau saya waktu itu sudah putih abu loh aku. Ya ampun, kesenjangan usia di antara kita. Pria soft spoken ini akan menemani Anda bersama wanita yang siapa sih, Betty ya? Oh ya, bersama Betty Sahabat Bikin FM ya. Silakan dengarkan mereka di intermezzo. Terima kasih sudah meramaikan Nobis Hours. Tenang, besok Dewi gak libur kok. Saya tetap siaran temani Anda ya. Karena siarannya Senin sampai Kamis, jadi harus tetap besok stay tune, oke okay? Terima kasih sudah meramaikan. Semangat melanjutkan aktivitas Anda. Dewi Rakyat pamit, bye-bye.

0: Pet.
1: Ih, tumben aku siaran ya kan? Sama Dede Imut yang banyak punya penggemar ini.
0: Iya dong. Harus rame loh hari ini ya.
1: Oh, iya.
0: Buktikan penggemar saya banyak.
1: Asik.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps.

0: Wow, setelah sama Dinda minggu lalu, minggu ini sama pawangnya Dinda.
1: Iya dong. Siapa yang udah mesesangi kemarin? Ada mesesangi kemarin, Kak.
0: Ngapain sampai mesesangi ya, kan. Jagawat gadi?
1: Ya biar terpacu.
0: Oh ala, ya, kan. Apa-apa sesanginya apa?
1: Iya, kalau kita sampai wedding nanti siapa yang mau bawa gini sesuatu gitu.
0: Oh,
1: iya kan.
0: itu harapanmu apa harapan Dinda atau harapan netizen semua?
1: Itu semua buat sendiri sih ya. Itu kayak afirmasi gitu kan.
0: Afirmasimu.
1: Ya. Ya kan, tapi Dinda iya aja lagi. Oh,
0: tabah emang anaknya ya. Belum, baru berapa bulan siaran di sini? Baru 3 bulan. Oh,
1: baru 3 bulan. Iya, iya, iya.
0: Tunggu 3 tahun, Su.
1: Oh, gitu.
0: Akan matang pada masanya nanti dia. Tunggu 3 tahun lagi, maksudnya sabar, jangan buru-buru nganten.
1: Oh, gitu.
0: Itu maksudnya?
1: Iya, iya, emang kita gini aja kemarin untuk tes ombak dulu gitu loh. Oh. Ombaknya dites. Siapa tahu nih banyak kan main sponsor nih masuk.
0: Oh iya. Ya kan? Baiklah, sudah prospeknya tajam sekali ke depan.
1: Iya dong.
0: Dinda pasangan biar selebritis pinguin guys.
1: Jika bagus kalau kata Moromi.
0: Oke, okay. Yeah. Jika bagus pinguin.
1: Halo.
0: Sudah diprospek 3 tahun lagi. Wow. Tapi jangan sampai loh ya, 3 tahun udah nikah, terus 3 bulan kemudian bisa. Hanya demi sensasi.
1: Iya, coba dulu.
0: Jangan deh. Iyalah, coba dulu. Ini bentar. Apa
1: ya kan?
0: Ini?
1: Ya, yeah, pokoknya ya, nah, itu kan masih jauh ya. Yang dekat ini yuk ikutan dulu cerita bareng kita ya kan.
0: Jangan hubungan didaur ulang ya sahabat Twin FM ya.
1: Iya kan benar. Itu belum tentu, belum pasti. Yang pasti ini adalah kalau belanja, Kak Bet. Kalau Kak Betty biasanya belanja itu gimana? Apakah buat tas belanja?
0: Ya. Oh iya. aku tuh sering lupa, orang yang termasuk sering lupa bawa tas belanja ya. Kayak di setiap tas tuh aku selalu masukin satu spoon bon.
1: Oh gitu.
0: Dari berbagai macam supermarket.
1: Iya.
0: Iya kan
1: ya.
0: Ada mereknya Tiara dulu ada. Terus ada merek Watson juga ada. Itu bagus loh, bisa dilipet-lipet tasnya.
1: Iya.
0: Tapi kadang suka aja lupa habis belanja. Kan ada barangnya tuh. Karena masih ada barangnya aku simpen dulu. Akhirnya kosong lah tasku. Gak isi spoon bon giliran belanja. Aduh.
1: Padahal udah dipersiapkan ya.
0: Iya, padahal yang well prepare pun sempat miss gitu loh.
1: Iya. Kalau Anda gimana sebenarnya?
0: Kamu dulu. Enak
1: aja. Kalau Suma sih. Iya, kalau Suma biasanya beli sih, Kak.
0: Hah? Karena berarti selalu lupa.
1: Iya.
0: Gak mau ribet ya.
1: Iya, kadang-kadang kan kalau Suma sendiri gitu ya, pergi itu kalau belanja itu gak pernah di apa ya, dipersiapkan kayak gak pernah direncanakan mau belanja gitu. Kadang-kadang terbesit aja di jalan, oh kayak mau beli ini deh. Jadi gak jarang banget untuk direncanakan beli ini, beli itu, terus di jalan aja

0: kayaknya pengen ini deh langsung. Jadi makanya susah untuk bawa.
1: Okay.
0: Makanya itu kemarin pas ke kakak kan, mana semua bawa tas. Ya kan?
1: Waktu kakak kemana?
0: Iya itu
1: mana?
0: Loh, ke acara yang itu yang semua gak bawa tas.
1: Oh yang aku bekelin banyak itu. Iya. Jadi papa mertuaku.
0: Iya kan?
1: Itu terbukti. Akhirnya gimana?
0: Akhirnya di sadel.
1: Oh iya.
0: Untung sadel saya lebar.
1: Untung motornya gede ya.
0: Iya kan?
1: Yeah. Biasa.
0: Jadi udah cerita sedikit ya, nanti Suma ada cerita lagi loh.
1: Oh yeah. Tenang, Suma selalu banyak informasi dan cerita.
0: Bener.
1: Tapi giliran Anda juga cerita.
0: Yeah.
1: Anda sudah ini gak sih kalau belanja itu selalu bawa tas belanja gak sih?
0: Betul.
1: Apakah sering lupanya kayak saya ya?
0: Saya
1: atau
0: juga
1: malah gak bawa sama sekali, gak pernah bawa, tinggal beli. Yeah. Koleksi spoon bond di rumah.
0: Benar.
1: Yes.
0: Ya, kalau semua sendiri, kalau beli kak, itu gak bertahan lama. Pasti hilang. Itu kadang-kadang ya. Tapi kalau Anda gimana sebenarnya? Boleh dong cerita bareng kita ya.
1: Yes.
0: Langsung kirimnya di WhatsApp Telegram di 08113393494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram juga, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM.
1: Kasih tahu juga zodiak Anda apa ya.
0: Oh iya benar.
1: Kita ramalkan ini hari Rabu.
0: Iya.

0: traffic light. Traffic light.
1: Wow.
2: Ini aku grogi loh. Siaran sama Suma, fansnya banyak banget.
1: Tapi jangan gitu kan.
2: Ya beneran, sampai salah aku naikin kan.
1: Iya kan.
2: Semua pada minta, ayo Suma Dinda nikah. Aku yang bingung jadinya ya.
1: Sabar, sabar ya.
2: Ini mau siaran mau nikah guys. Mas. Penguin News.
1: Penguin News. Penguin News. Sahabat UNFM, Ketua DPRD Jember Abdul Halim menyampaikan permohonan maaf usai salah satu anggota Komisi D DPRD yakni Asyahri Asidiki yang terekam kamera diduga sedang bermain game sambil merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Halim memastikan yang bersangkutan akan diproses secara etik melalui Badan Kehormatan DPRD Jember.
2: Sementara itu, sahabat UNFM, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan ini mengungkapkan kerjasama tiga negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam menjaga Selat Malaka. Hal itu diungkapkannya setelah menyinggung kondisi global akibat ketegangan di Selat Hormuz. Dia mengatakan kolaborasi Singapura, Indonesia, dan Malaysia dalam menjaga Selat Malaka sesuai konvensi PBB soal hukum laut internasional bisa menjadi contoh kawasan lain.
1: Dikutip dari cnindonesia.com, saya Suma Wijaya dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: me why. Kenapa sih susah tidur? Apakah karena susah ngelupain mantan, Suma?
1: Enggak sih. Mungkin salah satunya iya, cuma kalian semua merasakan juga.
0: Ups, ada yang relate.
1: Tapi kayaknya itu karena tempat tidurnya enggak juga sih, Kak.
0: Ini sih yang paling benar kayaknya. Sup, tempat tidurnya tuh harus diganti dulu sampai berkualitas supaya tidur Anda tuh juga berkualitas. Pilih Elite Spring Bed. Ini cocok banget jadi teman tidur Anda karena kualitasnya, tahan lamanya, dan harganya itu loh yang terjangkau.
1: Oh, setuju sih. Nah, ini dukung juga dengan teknologi sanitize on FM, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, di mana Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton loh.
0: Elite Spring Bed ini pilihan tepat buat istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Jadi Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Silakan langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed.
1: Yuk follow dan cek promo seru lainnya di Elite Spring Bed Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: yang balik lagi jadi nomor satu ya. Seneng deh.
1: Iya kan. Ini udah di request berulang-ulang kak.
0: Banyak orang.
1: Bener.
0: Ada masanya.
1: Iya.
0: Masa maksudnya ya. Bukan masanya. Masa.
1: Waktu gitu ya. Ada
0: bukan,
1: waktu.
0: Bukan.
1: Oh bukan. Oh, masanya.
0: Orang-orangnya maksudnya.
1: Iya ya. Berarti masanya jumlah orang gitu ya.
0: Nah itu maksudnya Sum.
1: Iya. Tak kirain masa waktu. Karena
0: jangan.
1: Kemarin kan sempat gini kan. Sempat.
0: Turun.
1: Iya turun. Diganti sama Nona bentar. Tiba-tiba. Masanya gak mau kalah gitu loh.
0: Iya bener. Sebut saja Mbak Dian Kesuma
1: iya, salah satunya.
0: Terus ada Mbok Titi.
1: Iya ya itu kan? Salah duanya. Salah tiga siapa?
0: Dokter Tama.
1: Salah tiga.
0: Karena tadi siapa sih rewas aku ini Mbak Ratna.
1: Mbak Ratna. Salah empat Mbak Ratna.
0: Iya kan. Banyak.
1: Iya,
0: yang lain-lain juga. Katanya kalau Mbak Ratna requestannya sudah ini ya Hope. Kalau mini foodnya wah saya selalu bawa tas belanja Suma. Malah kalau ke pasar saya jualan. Oh enggak.
1: Oh bisnis ya.
0: Tas belanjanya Mbak. Tas belanjanya Bu. Enggak ya. Malah kalau ke pasar pakai bawa box-box gitu. Buat tempat ayam, tempat ikan, tempat telur. Jadi gak pakai plastik lagi. Sebisanya meminimalkan sampah plastik.
1: Weh keren loh. Wuh. Emang Mbak Ratna.
0: Ratna
1: nah, ini
0: emang selalu ya. Menginspirasi
1: bener-bener.
0: Ya.
1: Yang di video itu Mbak Ratna kan yang pilah-pilah sampah.
0: Betul, daun ulang.
1: Wow. Ya.
0: Terima kasih Mbak Ratna.
1: Iya. Well prepared banget ya Mbak Ratna ya.
0: Harus dicontoh loh Sup.
1: Pasti.
0: Terus?
1: Terus ada juga Mbok Titin. Mm-hmm. Ya Mbok Titin tadi udah ikutan juga Zuri katanya. Nah, oh takut banget sampai menikah. Ini yang tim kontra ini.
0: Oh gitu.
1: Ya karena kemarin kan ini menjadi salah satu calon mantu calon mertua kan. Kemarin kan tahu enggak
0: calon mertua online-mu banyak ya.
1: Tahu kan postingan semua yang pakai baju Hindu itu loh kan yang murah itu. Kan itu
0: baju
1: kan
0: adat.
1: Ya baju adat. yang sendiri itu kan. Itu kan udah ada di komen calon menantu katanya. Udah official
0: oh,
1: ini.
0: Oh maunya diambil sama Mbok Titin.
1: Iya.
0: Tapi makanya dia kontra. Kamu yeah, sama Dinda.
1: Kontra, tim kontra.
0: Enak aja. Langkahi dulu calon-calon mertua online yang lain Mbok Titin ya.
1: Iya, daftar dulu yuk. Tadi Mbok Titin juga ikutan.
0: Bayar DP jangan lupa. Setor sama saya ya.
1: Iya. Taurus versus Leo katanya.
0: Okay.
1: Timbaland apologize, One Republic. Oke. Tas belanja, ya bawa dong. Pasti aku bawa terus lalu sedia di motor. Jadi kalau mau belanja ke Alfa. Gak perlu beli lagi.
0: Kalau kesana bukannya dikasih tas itu ya kantong itu yang coklat itu.
1: Ya kertas itu.
0: Gak pernah. Kecuali emang ada sih emang dijual emang sepuluh bulan. Tapi biasanya yang kertas tuh dikasih. Gitu.
1: Solusi buat semua yang gak pernah bawa mungkin
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia apa Bu Ratna katanya kenapa. Lanjutin dong.
1: Bu Ratna dipanggil.
0: Pasti salah kirim ya. Mulu main rengas.
1: Iya nih.
0: Terus,
1: salah kirim aja. Terus,
0: ada Gustu.
1: Hai Gustu.
0: Lagunya Heal Monsta X. Katanya mengabarkan. Kita udah lihat juga tadi di sosmed ya. Ada kebakaran di pasar. Pasah Pemedilan Desa Pemencutan. Semoga semuanya baik-baik saja ya.
1: Iya benar-benar.
0: Dan tidak ada kejadian serupa lagi.
1: Iya sih. Ini prihatin banget ya kak ya. Melihat kayak kejadiannya berulang.
0: Betul.
1: Kebakaran. Terus.
0: Lebih hati-hati ya sahabat Tungin FM, perhatikan rumah Anda dulu sebelum memperhatikan rumah tetangga.
1: Ya kan? Lihat rumah sendiri.
0: Iya, lihat sendiri dulu baru Anda menilai orang lain. Karena gitu.
1: Ya. Karena rumput tetangga itu lebih hijau.
0: Ah, bukan lebih hijau, lebih kayak gampang dilihat ada salah nih gitu, biasa itu sih.
1: Iya. Oke deh. Terus ada juga
0: satu lagi deh Mbak Dian dulu.
1: Oh, Mbak Dian. Iya. Mbak Dian, apakah masih stay tune nih? Kan masih sibuk jam segini kan?
0: Lagi banyak ini dia
1: orderan.
0: Banyak yang graduation soalnya.
1: Iya kan.
0: Tadi kesini gak macet tuh di depan Aston.
1: Graduation
0: pada bawa buket bunga
1: yang
0: semua.
1: Yang besar-besar itu kan.
0: Betul sekali.
1: Iya loh.
0: Wah cuan nih kayak perlu nih aku nih.
1: Iya ini kalau aku selalu bawa dong. Karena di jok motor itu selalu ada 3/4.
0: Oh 3/4. Aku juga pertama. Hah apaan 3/4 pieces. Maksudnya bawa tas 3/4 kilo gitu.
1: Iya.
0: 3/4 pieces.
1: Iya. Mbak Dian.
0: 3/4 gitu nak Mbak.
1: Membuat tisu bingung deh.
0: Tak cubit loh nanti loh Mbak Dian nih.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Wunca.
1: Wun.
0: Dicubit sama Suma. Gak pakai baper ya Wun.
1: Iya takut nanti. Iya kalau Wunca. sabar, gak dicubit kok. Karena udah mengabarkan hari ini, itu suhu cuacanya itu cukup panas, Kak Betty.
0: Berapa?
1: Ini terasa 40 derajat Celcius. Iya, jadi dari 25 derajat hingga 31 derajat Celcius. Tapi ini terasanya cukup panas di 40 derajat.
0: Mimi Dewa Ratu.
1: Ya kan?
0: Kayak radang tenggorokannya. Tenggorokannya panas.
1: Untung gak hati yang panas ya.
0: Jangan, siram dong makanya pakai duit.
1: Iya, iya, iya. Pas-pas ya.
0: Yes.
1: Terus kalau kemungkinan hujan di hari ini itu kemungkinannya adalah 40%.
0: Serba 40 ya, Sur? Iya.
1: Diskonnya 40% bagus kali ya.
0: Iya, seperti usia aku juga.
1: Oh gitu,
0: 40%. Tahun ini tapi belum ya?
1: Belum.
0: Baru 39 kemarin.
1: Oh, hampir mirip sama Mak Dian dong. Mak Dian juga OTW.
0: Nah, sama emang iya, kita iya, teman iya, sebaya.
1: Iya, teman sebaya ya. Ini untuk kecepatan angin di 25 sampai dengan 40 km per jam.
0: Okay.
1: Dan untuk UV index itu di 10. Jadi lumayan tinggi juga.
0: Wow.
1: Iya kan? Sunscreen mohon.
0: Iya, jangan lupa re-apply sunscreen. Jangan malas ya.
1: Iya.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu Opi Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opi Andaresta adalah Bida dari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opi dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Opi adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Power King Push!
4: Jom, ayo dong! Ya! WiFi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Mau! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: sudah mengantar kita ke jam 5 sore. Saya mengantar. Jangan lupa kita sudah live TikTok ya.
1: Bener,
0: di @WNFM Bali.
1: Iya loh, langsung join lah. Kita udah menunggu requestan Anda sebenarnya, Bang. Boleh yuk, sambil cerita zodiak juga ya. Anda zodiaknya apa?
0: Yes.
1: Nanti kita ramal-ramal.
0: Sambil lihat juga di TikTok sekarang Suma terang benderang loh.
1: Iya loh. Kalau kata Gus tuh ada cahaya.
0: Ada cahaya ilahi, dia semakin terlihat HD.
1: Iya, apa tuh? Oh iya, HD. Iya, full HD hari ini.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi yang fullnya lagi ikutan dong, ikutan cerita hari ini bareng kita Sunda FM. Kalau Anda belanja gitu ya, suka-suka belanja keluar nih ke nge-mall, Budayu kayak nge-mall terus.
0: Oh iya, sebelah tinggal lompat dari
1: iya kan. Ya. Terus yang belanja mungkin kayak di market gitu kan.
0: Apakah pasar
1: bener kayak Mbak Romi, Mbak Ratna tadi ya, Mbak Ratna ya. Nah, apakah Anda tipe yang bawa tas belanja kalau
0: tas belanja sendiri,
1: betul
0: ya?
1: Selalu, kadang-kadang atau sering lupa sebenarnya, nah, Bang. Boleh
0: itu
1: dong.
0: Itu dia. Yang live TikTok juga boleh ya ikutan jawab. Ada Rose, ada Mbak Dian, ada Singo Edan, Gustu, ada Ari Munmun, ada Mbok Rom, ada Bunda Ani. Boleh Bun ikutan Bun. Marahin semua Bun, sering lupa dia Bun. Ada Pina, ada Mola, ada Sanjita, terus ada user 11984859190.
1: Kayak nomor apa itu?
0: Nomor HP bukan. Ada RRK juga. Terima kasih sudah menonton.
1: Terima kasih ya.
0: Thank you Ari stikernya.
1: Yuk. Wah. Yuk cerita yuk. Ini kita bacain dulu ya yang udah masuk, udah gabungan bareng kita di sore hari ini.
0: Ini udah rame loh.
1: Iya benar. Tadi ada siapa ya? Ada
0: Mak Nil belum ya?
1: Ya Mak Nilo. Mak Nilo dari Kebo Iwo.
0: Mak Nil.
1: Nah, kalau Mbak Niloh nih, saya selalu bawa tas sendiri di motor, selalu ada tas belanja. Soalnya kalau beli lagi di rumah sudah banyak. Ini ada tas Kak Betty. Oh, ada tas Kak.
0: Enggak, di rumah sudah banyak banget ada tas.
1: Oh.
0: Tung.
1: Ada tas Kak Betty.
0: Mbak Nil, tolong titiknya Mbak Nil. Digas loh sama Suma sampai.
1: Tak kira ada kenapa tas Kak Betty di sana.
0: Makanya tas Kak Betty Kak Suma pula kan.
1: Kapan tas saya ke sana?
0: Nitip tas sama Mbak Nil ya.
1: Ya kan, Suma selamat sehat selalu, happy, sukses terus ya.
0: Oke, terima kasih. Ada Mbak Adi di Bejigama, katanya kalau dia selalu bawa tas belanja di motor Sum. Kalau ke pasar by foot, asik by foot.
1: By foot
0: Jawa ya kekong ya. Katanya kudu bawa tas belanja karena sepertinya ada yang kurang. Kalau gak ada yang digantung di pundak. Hah? Jadi tas belanjanya di...
1: Digantung kayak tas rengsel kali ya. Ke sekolah. Buat tas rengsel gitu ya.
0: Keren.
1: Mantap, salut
0: ini
1: sih.
0: Style baru. Silakan tiru Mbak Adi Bejigama. Ternyata
1: bener.
0: Belanja pun bisa jadi bagian dari fashion.
1: Bener.
0: Nanti ditiru loh sama label apa yang kemarin ngeluarin tas
1: kresek itu. Bener. Yang harganya itu kan
0: Balenciaga ya.
1: Iya bener.
0: Nanti menginspirasi loh Mbak Adi sama Balenciaga.
1: Mbak Adi signature
0: luar
1: ya.
0: Luar biasa. Lagunya Linkin Park up from the bottom.
1: Terus nanti, apa ini BTW Gama dari tadi berisik dengan suara sirena mobil pemadam. Kayaknya ada kebakaran.
0: Di pasar Pemedilan Mbak Di. Ada kebakaran.
1: Gus tuh juga ngirim tadi fotonya
0: ya. Rame banget di sosmed, bisa dilihat di sana ya. Semoga cepat inilah.
1: Karena kan takutnya gini ya merembek gitu kan, kalau bahaya banget ya. Jadi
0: amit.
1: Ya kan, ya panas pastinya ya.
0: Kayak semua kepanasan. Sudah mulai panas dia. Disorot ring light, udah kerasa Sum.
1: Sekarang masih aman ya, masih aman ya.
0: Jangan pura-pura aman. Langsung lapor lo.
1: Iya.
0: Terus ini masih ngebahas canang guys.
1: Gimana canang?
0: Kerjaan canang di live TikTok.
1: Prospek bisnisnya Mbak Sanji ya.
0: Iya, Jit nanti kalau udah jadi inget ya.
1: Inget
0: ya, siapa yang ngasih ide ya.
1: Oke.
0: Canda Jit. Terus?
1: Terus ada Bilgus Bawa selamat sore Cece dan Suma. Ini hadir. Request lagunya Hindia, Everything You Are, zodiaknya Cancer. Kalau menurut saya gitu ya, buat tas belanja sendiri saat belanja itu selalu dong buat kalian berdua semangat.
0: Wih luar biasa, kamu lelaki tapi ape ya.
1: Prepare ya.
0: Well prepare banget, biasanya para lelaki tuh cuek sama masalah kayak gitu. Iya. beneran loh.
1: Simple kan. Tapi ini salut sih sama Bagus Bawon, ini salut. Keren. Salut.
0: Lanjutkan.
1: Ya, lanjutkan ya.
0: Kalau Dokter Tama ini juga ape dia, selalu bawa tas belanja sendiri. Di motor ada, di mobil juga selalu standby beberapa. Jadi mau belanja ke Indomaret, Alfamart atau mall, tinggal keluarin aja tanpa perlu beli kantong lagi. Selain lebih hemat, rasanya juga lebih eco-friendly dan ngurangi plastik sekali pakai. Keren.
1: Yang
0: kertas tuh gampang robek, kalau berat iya.
1: Ini kan cap, apa ya, caplus gitu kan?
0: Iya.
1: Jebol,
0: caplus benar-benar. Caplus.
1: Berantan jebol.
0: Lagunya apa sih? Belum request ya?
1: Tadi The Champ.
0: Oh, nomor Diplay, satu.
1: Mantuls. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, makasih ya terutama. Ada Mbak Kadet di Sidemen. Mm-hmm. Ini selalu bawa tas belanja biar lebih gampang. Mau pasar tradisional, Nini Market.
0: Nini Mbak, bukan Nini Market. Nini. Pasarnya Nininya Mbak Kadet ya. Luar biasa Kak. Kenalin dong, siapa tahu ada lahan kosong di situ.
1: Bener.
0: Kalau medagang itu Pu.
1: Wih. Bisnis lagi ya.
0: Bos tuh si Demen.
1: Iya. Nanti CEO si Demen nanti ya.
0: Azeh.
1: Mengurangi sampah plastik yang sedaknya ya. Mm-mm. Oke deh, bagus-bagus ini ya. Jadi bener gak sih? Jadi kita bisa lebih hemat juga.
0: Iya betul, sesuai lah sama tagline bulan ini. Mm-mm. Kan.
1: Bener-bener, semua harus mencontoh sih ini.
0: Iya, semua dimulai dari diri kita sendiri dulu.
1: Bener-bener, swim BTS.
0: Oke, ada Mbok Rom-Rom.
1: Halo Mbok Rom.
0: Di Jimbaran, katanya dia salah satu pendukung Suma dan Dinda menikah katanya.
1: Wow.
0: Bakal didoain sekali seumur hidup.
1: Waduh.
0: Harapan Mbok Romi katanya. Tuh kan?
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Gimana ya?
0: Zoom?

0: lupa bawa tas belanja. Kalau misalnya belanja banyak sudah masukin jok motor aja. Kalau enggak buat juga dipegang. Oh, apa-apa nih?
1: Ah, gimana?
0: Bentar. Ini titik komanya di mana? Misalnya kalau belanja banyak sudah masukkan jok motor aja. Kalau enggak buat, enggak muat mungkin ya.
1: Enggak muat kali borom nih dah.
0: Enggak buat.
1: Sambil nyetrika ngetik. Kene pada dena.
0: Iya loh. Berhubung ini laundry-nya lagi rame kayaknya Mbak Rom nih.
1: Kalau enggak muat dipegang anak-anak udah gitu aja, kasihan anaknya ya.
0: Iya. So dia Capricorn.
1: Kok mau sih, Dek?
0: Anak yang berbakti ya.
1: Terus ada Ari Dinamika.
0: Halo Ari.
1: Udah hadir gitu aja. Ada Bundo Titin tadi udah ya?
0: Bundo Titin tadi udah dibaca.
1: Oh, sudah. Terus?
0: Iya. Terus ada Gustu tadi wajib buat tas belanja sendiri katanya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ada Mbak Panca Neki.
0: Halo.
1: Betsu. Kayak temannya Densu ya kita ya. Bikin podcast nanti kita berdua loh.
0: Boleh loh. Nanti yang jadi bintang tamu siapa?
1: Dinda.
0: Oh, pas.
1: Aku ya yang kan tersingkir terus ya, mundur baik-baik. Lagunya Supernatural dari Ariana Grande, Capri jangan lupa. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja, buat tim di PT Bali Busana Kreasi Dalung, Permai, di bawah Dalung, Permai, mangat selemburnya. Kalau Mbak Panca ini selalu ada tas belanja di jok motor, jadi kalaupun pas di jalan tiba-tiba pengen beli apa-apa, gak usah beli lagi tas belanjanya gitu.
0: Ah, kebanyakan di motor ya ditaruhnya ya. Bagus, berarti
1: kotor
0: kayak
1: kotor tau kok, taruh dalam jok tuh.
0: Iya sih, benar-benar. Itu emergency aja ya. Jangan ditiru.
1: Terus?
0: Ada Muka Adik Sudeman. Sudah. Banyak lahan kosong, Betty, tapi harganya mehong.
1: Gimana sih gak mehong,
0: Pak? Oke, dimana-mana mehong ya.
1: Iyalah, semua ya kan? Naik 30% rata-rata lu.
0: Lumayan.
1: Bukan lumayan lagi.
0: itu udah naik-naiknya gak ngotak gitu ya.
1: Biaya hidup ya.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar. Kalau Mbak Desmar hari ini request lagunya I'm Yours dari Jason Mraz. Terus Betty and Suma semangat tugas ya. Sama ini vote-nya tas belanja always stay di jok motor.
1: Oh, pada bawahnya Aries. Di jok motor. Weh, tapi kita seneng ya. Sudah banyak, hampir 90% loh sudah sadar. Untuk bawa tas belanja sendiri.
0: Betul.
1: Ya kan, kita yang harus memperbaiki diri berarti semuanya.
0: Iya benar.
1: Jangan dikecagin aja terus tas belanjanya dilupain.
0: Nanti buat tas ransel deh kalau gitu.
1: Wih, jualan nanti kita ya. Yuk sahabat Tungin FM yang masih pengen ikutan mini vote soal tas belanja.
0: Betul.
1: Silakan
0: ikutan. Langsung aja ikutan. Yuk, babung bareng kita. Boleh dikirim langsung di WhatsApp, Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media, fanpage, Facebook, dan juga Instagram di @PenguinFMBali. Kita juga live di TikTok di @PenguinFMBali.
1: Yes.
0: Boleh dong di TikTok ya, yang mau ikutan juga. Kalau ada tim yang bawa tas belanja, kalau belanja atau enggak. Ya, bareng kita juga masih lama ya, Kak ya.
1: Masih
0: aman ya. Jadi yang udah gabung langsung aja yuk gabungan sekarang.

0: pengen ngajak anak-anak Monsta X healing deh ke Bali.
1: Kemana?
0: Kasian mereka luka terus katanya.
1: Oh gitu.
0: Ke GWK dong, iya. Ya kan? Sekalian ya mereka dari South Korea, wajar kan kalau belum pernah ke GWK.
1: Wajar.
0: Tapi kalau kita sebagai orang Bali, belum pernah ke GWK tuh rasanya kayak mana gitu loh, Suma.
1: Kurang pas ya, kayak sayur kurang garam gitu
0: nggak
1: sih?
0: Nah itu bener dia. Gak? Apalagi kalau misalnya Anda sudah pernah ke sana. Iya aku udah pernah tapi lupa kan gimana menakjubkannya GWK dari dekat. Makanya yuk balik ke GWK Cultural Park Sahabat Twin FM, karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: Yes, benar banget. Dan GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja nih. Begitu masuk sama FM, dalam itu luas banget, terbuka, nyaman, dan tentunya banyak spot menarik buat foto-foto kan bagus.
0: Betul.
1: Buat nama-nama fit ya kan, yang gak pernah dibayangkan tentunya tempatnya yang pas buat quality time bersama keluarga. Bisa bawa anak-anak yang bebas bermain di sana, orang tua juga bisa bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang nih Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa ngelihat Bali loh dari sudut yang berbeda.
1: Ya, seru.
0: Yang belum tentu semua orang Bali pernah coba.
1: Iya kan.
0: Laper, pengen makan, gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Nah, tunggu apa lagi? Yuk langsung beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung yuk di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi hubungi Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: traffic light. Traffic light.
1: Mari kita melihat kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya.
2: Yuk, yuk, yuk.
1: Yuk, yuk. Start dari Suma dulu deh kalau
2: okay,
1: gitu.
2: Oke, start dari Suma, Suma ya. Oke, Suma ambil dari Dalung dulu ya.
1: Yes.
2: Dalung dari Jalan Raya Padang Luwe ini sudah memerah Sunevem sampai di pertigaan ya. Pertigaan menuju ke Jalan Gatot Subroto Barat. Itu dekatnya okay. Tiara Gatsu ya.
1: Mm-mm.
2: Ke timur lagi itu ada beberapa titik kepadatan. Tapi yang paling padat itu adalah di persimpangan. Pangan.
1: Macet loh di
2: iya,
1: mana-mana
2: macet.
1: Long weekend memanggil.
2: Kayaknya udah persiapan ya, udah siap-siap sore hari ini gitu kan. Di Cokro Aminoto dan juga di persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto ini memerah sebenarnya. Ini artinya padat sekali. Sampai ke timur lagi gitu ya. Kok udah ke Gatot Subroto gini. Oh di Pidada dulu deh. Balik lagi ya.
1: Yang baca dia yang bingung guys.
2: Iya iya. Di Kargo Permai ya. Ini udah merah juga. Terus lanjut ke timur. Itu di Pidada ya. Perempatan di Gatot Subroto Barat. Itu juga macet. Kayak semua perempatan di Gatot Subroto macet deh. Iya ini panjang sampai ke timur. Tapi di Gatot Subroto Tengah itu udah mulai aman sebenarnya. Udah mulai lancar. Sampai dengan Gatot Subroto Timur. Tapi.
1: Macet lagi.
2: Iya kan. Di perempatan ya. Persimpangan dengan Jalan Nangka. Itu udah macet. Sampai yang paling parah itu ke timur nih. Di Jalan Suli juga loh. Ini panjang banget sampai di Jalan Sandat. Itu ya. Jadi Jalan Gatot Subroto ke Suli ke selatan itu padat banget. Tapi lanjut lagi dari Gatot Subroto Timur ke timurnya lagi. Itu sampai di Seroja ya. Itu juga padat sudah FM. Terus di jalan dengan persimpangan Jalan Noja Saraswati itu mulai lancar. Tapi kalau ke timur lagi, oh aman. Aman kak. Terus,
1: apa nih perempatan Trengguli, Trengguli macet tuh.
2: Ya sampai di Trengguli ketemu lagi. Tapi ini ke utara lumayan juga nih.
1: Yeah.
2: Lumayan macet. Dan kalau ke timur juga macet. Serba macet sih.
1: Iya, di
2: sampai
1: Topati, ya.
2: Topati juga macet.
1: Oke, ini aku masih di utara nih. Tadi di Seroja ya. Si Suma bilang macet memang itu sampai ke Kemuda di Padma tuh macet. Itu
2: betul.
1: Sampai ke Antasura macet banget sahabat Wingin FM. Tadi di Ahmad Yani Utara belum ya? Itu
2: Ahmad
1: macetnya
2: belum.
1: Dari Jalan Merak sampai persimpangan Ken Arok dua sisi jalan sahabat Wingin FM. Terus aku ke ini deh, ke Patung Titi Banda, ini ke arah pelabuhan, sore hari ini masih terpantau padat aja, tapi ke selatan lagi, keluar dari pintu pelabuhan, dermaga, itu macet sum, dua arah ya. Di Hang Tuah sepanjang jalan sangat terpantau padat, di bypass itu dimulai dari Grand Lucky sampai ke utara, traffic light itu macet satu arah, terus ke Simpang Tirtenadi padat aja, aku ke Pemelisan sore hari ini macet dari arah barat. Wih ini macet banget Pesanggaran.
2: Iya, iya, wow. Memerah benar-benar.
1: Macet dari keempat arah itu dari Sesetan, dari Bandung Collection sudah macet ya. Terus ke Sesetan ini di Simpang Sidekaryanya padat, di Simpang Dukuhsarinya padat. Habis itu lancar, terus ke Simpang Pulau Sailus terpantau ramai. Sama di Simpang Pulau Buton ramai, di Watu Renggong sepanjang jalannya ramai, di Tukat Pak Kerisan di traffic light baru di Tukat Barito tuh loh Sum, itu padat sekali. Terus di Tukat Balian di perempatannya ramai aja, di Pemuda juga ramai. Lanjut Sum.
2: Wah berarti lumayan ramai juga, tapi kalau di Imam Bonjol juga sama nih, jadi kan rata ya hari ini.
1: Macet ya.
2: Macet banget, terus dari Kerobokan juga.
1: Wow.
2: Nah dari Kerobokan ini juga ada berapa titik ya. Terus di mana lagi ini yang Suma lihat macet?
1: Seputan,
2: macet jadi banyak banget sebenarnya FM. Lokasi-lokasi ke Pumar macet hari ini.
1: Seputan juga padat loh.
2: Benar-benar Seputan ini di titik nol ya. Ini macet banget. Dan juga kalau kita lihat dari jalan
1: Wahidin tuh macet ke arah Gunung Agung sampai Simpang Mertayasa. Lapangan Kompiang Sujana juga nih di Gunung Agung Bulu Indah macet empat arah.
2: Iya.
1: Gunung Agung mau ke arah Gunung Sangiang juga macet. Waduh, macet di mana-mana.
2: Macet. Di mana data juga nih macet sebenarnya.
1: Iya.
2: Ya jadi
1: Setia Budi juga nih macet ya, mau ke arah Cokro.
2: Ya udah rata sama rata lah. Jadi buat anda yang mau
1: inhale exhale ya.
2: Ya, jadi sabar-sabar aja hati di jalan,
1: jadilah pelopor.
2: Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, sediakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Global Wellness Day, Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow. Ini adalah sebuah acara wellness holistik yang dirancang untuk menginspirasi keseimbangan, mindfulness, dan juga koneksi.
1: Yes, dipandu oleh Ardani Hardi, seorang pelatih guru yang bersertifikat sekaligus pendiri Bali Yoga Hub. Sesi ini akan membawa peserta melalui rangkaian yoga yang menyegarkan, selaras dengan energi menenangkan saat matahari terbenam.
0: Jadi selain sesi yoga, Anda sebagai pengunjung juga bisa menikmati berbagai aktivitas menarik nih, seperti hiburan live, bazar yang menampilkan brand lokal, ada lucky draw juga dengan berbagai hadiah spesial, dan ada beauty talk show dari Bali Beauty Center. Peserta juga bakal mendapatkan refreshments dan juga goodie bag eksklusif senilai hingga Rp1.200.000.
1: Wah. Sunset Yoga Flow akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 mulai dari pukul 15 WITA atau jam 3 sore gitu ya di Discovery Kartika Plaza Hotel. Ayo booking sekarang juga. Untuk harga tiketnya hanya Rp250.000 net per orang. Hubungi Instagram @discoverykartikaplaza. Sunset Yoga Flow dukung oleh Radio Penguin FM Bali.
2: Fresh single on Penguin FM.

Setelah kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Dari BTS, Sahabat Wingin FM dengan Swim.
1: Iya, buat lo kadek di Sideman ya.
0: Sudah berenang-renang dia.
1: Di tanah yang mahal itu ya.
0: Takut banget guys.
1: Dia kan mehong katanya.
0: Iya dong. Yeah. Tapi sebelumnya mau sapa dulu nih, sudah ada yang masuk soalnya banyak dari tadi.
1: Iya, benar.
0: Ada Bagus Bayu, hai Gus.
1: Halo, Mas Bagus.
0: Lagunya Nona shoot. Tunggu ya.
1: Iya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Eric K. Ini lagunya Kelly Clarkson yang Mr. Know It All.
0: Mr. Know It All.
1: Oi.
0: Itu lagunya.
1: Iya. Ikutan mini vote juga. Kalau Eric ya, kalau biasanya dia bawa tas belanja di motor. Cuma misalkan nih lagi ke mall, misal banyak-banyak banget misalkan.
0: Banyak misalnya Eric ya.
1: Banyak kondisi ya. Misal mau belanja ke hypermart, suka kelupaan di bawahnya.
0: Nah itu lah masalah kalau naruh di jok tau.
1: Ya kan, bawa tapi di motor.
0: Nah itu.
1: Ya kan, dan balik lagi ke parkiran, males.
0: Balik parkiran males.
1: Akhirnya udah mau gak mau beli lagi tas belanja di kosku. Ada satu kantong gede isinya tas belanja semua karena saking sering pelupanya.
0: Rick, di rumahku ada 3 Rick. Oh. Kamu 1, aku 3.
1: Iya.
0: Tersebar di berbagai tempat 3 tas gede itu. Sengaja aku taruh di dapur 1, di ruang sembayang 1, di kamar 1.
1: Oh, kayaknya biar adil gitu ya.
0: Biar kelihatan aja gitu loh. Oke, yang lain nanti kita baca lagi ya. Sekarang
1: benar.
0: Kita mau bergunjing soal. Bergunjing.
2: Rumor.
1: Siapa? Kita gunjingkan di sore hari ini?
0: Siapakah yang beruntung itu? Ternyata Olivier Rodrigo.
1: Iya, ini dia digunjingkan gara-gara menggunakan gaun baby doll. Dia disebut pakai baju anak kecil.
0: Tapi kan emang dia posturnya
1: ya, kecil.
0: Unik ya.
1: Iya, unik.
0: Wajahnya juga masih
1: baby face.
0: Iya, betul. Iya. Jadi kayak dirasa mungkin desainernya ngerasa cocok. Pakai baby doll aja. Ternyata malah kena rujak sama netizen.
1: Netizen suka ngerujak.
0: Iya, sini ya kan? Rujakan bareng aja yuk, lebih enak kuah pindang, gula gitu kan.
1: Iya kan, aneka macam rujak kita rujak ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau bahas tentang Olivia Rodrigo ini dengan penampilan terbarunya, ini netizen berdebat lagi di media sosial.
0: Kenapa?
1: Iya karena bajunya itu loh, bajunya ini yang dikatakan sebagai baju anak kecil.
0: Terlalu mirip kayak baju anak kecil.
1: 23 tahun ini dikritik setelah tampil gitu kan dengan gaya baby doll. Dianggap sebagai pakaian yang memang udah mungil gitu kan. Dengan pakaian anak kecil ini. Dan belakang ini Olivia memang konsisten tampil dengan nuansa retro dan feminim temanya gitu ya. Terus untuk era album barunya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nah salah satu item fashion yang paling sering ia kenakan adalah gaun baby doll dengan potongan mengembang dengan detail girly. Jadi emang temanya.
0: Iya, dia memang berpakaian sesuai konsep untuk promosi album barunya. Jadi ternyata kontroversi ini muncul pertama kali setelah Olivia ini tampil di acara Spotify Billions Club di Barcelona Sabtu lalu. Waktu itu Olivia pakai atasan puff sleeve berhiaskan emblazement rancangan Generation 78 tanpa bawahan celana. Dipadukan dengan boots hitam tinggi dari Dr. Martens.
1: Tapi kalau cuma lihat ya fotonya itu cantik banget sih.
0: Ya, cocok-cocok aja. Cantik ya.
1: Netizen kadang-kadang emang ada
0: iya,
1: aja ya.
0: Iya tapi ternyata gaya itu dikritik tajam di medsos. Banyak yang bilang, ih gaya kamu childish banget sih gitu. Tapi banyak juga yang belain dia gitu loh. Yang menilai publik tuh salah memahami sejarah dan konsep fashion baby doll dress. Kayak emang haters gonna hate
1: iya,
0: gitu
1: ya,
0: loh.
1: Apapun gitu ya ada aja.
0: Ya semangat ya Olivia ya, semoga comebacknya ini bisa sesukses yang kemarin-kemarin.
1: Iya.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/joinuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek

website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap follow Instagram @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

Healthy Corner. Healthy Corner. Premier Sweet Music Station, Angkut Cerita sudah kembali di Healthy Corner. Suka sebel gak sih sahabat Pingin FM kalau nemuin rambut putih alias uban di antara lebatnya rambut hitam Anda? Jadi gak bisa nutupin kalau usia sudah mulai menua, ya kan? Tapi ada studi terbaru nih yang mengungkapkan bahwa rambut beruban itu bisa kembali tumbuh hitam. Jadi mari kita simak informasinya. Dikutip dari wallypop.detik.com, studi yang dipublikasikan di jurnal Nature menemukan mekanisme di balik proses munculnya uban dan bagaimana hal tersebut mungkin bisa dibalik di masa depan. Meski begitu, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini masih berada pada tahap awal dan dilakukan pada tikus ya. Para peneliti menemukan bahwa sel punca melanosit atau melanocyte stem cell yang berperan dalam memberi pigmen warna pada rambut bisa terjebak di satu bagian folikel rambut. Kondisi ini membuat sel tersebut tidak mampu menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk memberi warna, sehingga rambut pun berubah menjadi abu-abu. Dalam kondisi normal, sel punca melanosit seharusnya bergerak antar bagian dalam folikel rambut untuk mendukung pertumbuhan rambut yang sehat dan berpigmen. Namun, ketika pergerakannya ini terganggu, salah satunya karena pertambahan usia, proses pigmentasi tidak berjalan dengan baik. Artinya, meskipun masih terlalu dini untuk mengklaim bahwa pertumbuhan uban bisa sepenuhnya dicegah, penelitian ini menunjukkan kemungkinan yang bisa diaplikasikan di masa depan. Semoga ya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. This week horoscope. This week horoscope.
2: Akhirnya semua merasakan perhoroskopan ini. Belum pernah ya?
3: Belum.
2: Masa sih berapa kali first kamu dulu gonta gantiin siaran di intermezzo gak pernah?
3: Gak pernah.
2: Akhirnya berjodoh.
3: Gak pernah kena rebu.
2: Baiklah.
3: Meramal hari ini guys.
2: Kita ini dulu ya. Kita apa sih bahasanya kalau baru masuk itu mahasiswa tuh.
3: Kita ospek dulu.
2: Nah kita ospek semua dulu ya. Maklum udah lama gak jadi mahasiswa guys.
3: Oh, gitu.
2: Kita langsung bacakan dulu yang tadi di request pertama itu adalah cancer. Untuk Sanjita dan Gus Bawa. Cancer itu penyakit.
3: Cancer
2: bahasanya. Yes.
3: Cancer, karena ini zodiak saya juga ya. Yes. Siapa tadi kakak Sanji sama Gustu ya?
2: Iya, kakak Sanji dan kakak Gustu.
3: Untuk karir ya dan keuangan dari Cancer. Kelepasan lagi ya. Cancer itu fokus dan intuisi membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
2: Fokus, Sum. Jadi kalau gak fokus, viral loh nanti.
3: Iya loh. Ya, minus 5.
2: Nah makanya, hati-hati.
3: Iya kan. Artikulasi. Kondisi ini juga berpengaruh pada kerjasama tim yang berjalan lancar.
2: Oh kan.
3: Jadi fokus yang utama ya.
2: Percaya pada intuisi juga. Kalau kata hati sudah mengatakan jangan, ya jangan. Kalau lanjut.
3: Benar. Terus kalau dari asmara, nah gimana asmara dari Cancer ini ya? Kalau Cancer asmara suasana hubungan di minggu ini terasa sangat harmonis.
2: Oh iya dong.
3: Fantes.
2: Sampai disuruh nikah. Tuh.
3: Iya. Emang pas sih, dukungan pasangan atau keluarga juga terasa sangat kuat.
2: Keluarga-keluarga online juga banyak yang mendukung.
3: Bener.
2: Emang ini dah ajaibnya ramalan zodiak kita kayak kita baca, ih bener.
3: Bener iya.
2: Emang gitu. Coba sekarang kita buktikan ke Taurus ini. Taurus. Juga ada banyak gengnya ya, ada Gustu, ada Bunda Titin dan Papa Agus Oki. Lagi ulang tahun juga nih sampai 20 Mei. Keuangan Taurus minggu ini bakal berjalan lebih stabil dan produktif. Lagi sibuk mereka ya. Usaha yang selama ini dilakukan pun mulai menunjukkan hasil ya dong. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Yang penting ada usaha, pasti ada hasil yang baik. Untuk asmara, Taurus sedang merasa lebih fokus pada kestabilan hubungan nih. Sedang ingin memperbaiki hubungan. Komunikasi yang jujur nih membantu menyelesaikan kesalahpahaman ya.
3: Iya.
2: Kita sekarang ke Virgo.
3: Hai Virgo.
2: Untuk Mbak Ratna Suma, silakan.
3: Iya, untuk Virgo ya, untuk karir ini produktivitas Anda sedang sangat meningkat. Sama ya.
2: Lagi sibuk-sibuknya.
3: Iya, lagi setrikaan banyak, laundryan banyak.
2: Cucian piring habis-habis, ya kan?
3: Ya kan? Aduh. Ketelitian dan kerja keras selama ini akan membawa hasil positif dari lingkungan kerja. Ini karena produktivitas tinggi.
2: Yes.
3: Jadi ini akan membawa hasil positif nih.
2: Iya, agak mirip Taurus ya.
3: Iya. Terus kalau dari asmara, minggu ini Virgo mulai lebih nyaman buka perasaan dan membangun hubungan yang lebih serius.
2: Ya gitu dong Virgo. Kurangin bercandanya. Serius ya.
3: Iya. Siapa lagi?
2: Kita ke Capricorn. Ini untuk Mbok Romi dan juga Mbok Ansa. Untuk karir keuangan, minggu ini terasa sangat semangat dan produktif. Banyak yang produktif padahal tengah bulan karena ada long weekend.
3: Kayak
2: semangat-semangat kerja 3 hari aja habis libur kan? Gitu. Fokus dan disiplin membawa hasil nyata. Untuk asmaranya Capricorn ini mulai memikirkan hubungan jangka panjang juga. Persiapkan hati ya Capri kalau benar-benar pengen melangkah ke arah yang lebih serius.
3: Iya. Harus hati-hati gitu ya. Betul. Persiapkan hatinya.
2: Karena ini kan urusan masa depan.
3: Hati-hati
2: menjaga hatiku.
3: Iya.
2: Bala dewa gini deh.
3: Hati-hati menjaga hati ya.
2: Pisces untuk Mbak Adi di Beji Gama.
3: Nah kalau Pisces ya sekarang itu Jadi buat Mbak Adi, untuk alur pekerjaan terasa lebih ringan dan nyaman dibanding minggu sebelumnya. Berarti minggu lalu tuh berat banget ya. Hard banget ya.
2: Ya sudah lepas lah satu-satu
3: bebannya kan. Itu asmaranya, Pisces sedang menikmati hubungan yang lebih tenang dan juga emosional. Intuisimu juga akan membantu memahami pasangan lebih dalam. Jadi ini intuisi dari hati gitu ya, untuk memahami pasangan ini lebih peka lagi.
2: Betul,
3: mungkin ya.
2: Betul, belajar sama Cancer ya. Soalnya luar keras, dalam lembut Cancer kan.
3: Hello Kitty.
2: Makanya. Terus berarti dari Pisces kita ke Aries, ini untuk Bu Dayukanya dan juga Mbak Desmar. Karir keuangan minggu ini, energi di minggu ini akan membuat Aries tuh lebih percaya diri loh dalam mengambil keputusan besar di tempat kerja.
3: PD ya.
2: Oh jelas dong, untuk masalah percaya diri Aries dan rajanya. Yeah. Ide-ide baru pun bakal mendapat perhatian dari atasan.
3: Lirik nih ya, dilirik naik jabatan gak sih?
2: Harus.
3: Naik gaji.
2: Astukaro ya gitu ya. Untuk asmara minggu ini Aries bakal mengalami peningkatan gairah dan kedekatan emosional. Jadi buat yang masih single, tenang-tenang. Peluang untuk ketemu seseorang yang menarik ini cukup besar.
3: Wah, Aries bakal ketemu jodoh guys.
2: Wah, ketemu jodoh, iya. Uang tambah banyak, iya.
3: Senengnya.
2: Yuk pepet Aries.
3: Wow.

0: Udah sedihnya mentang-mentang diledekin sama temen. Gue orang Bali belum pernah ke GWK.
1: Iya kan.
0: Saya kemarin-kemarin mau kesana tuh agak mikir ya. Apalagi indis ekonomi kan Sumya. Tapi tenang, Anda sudah dipanggil lagi nih buat balik ke GWK Cultural Park. Baik yang belum pernah kesana ataupun yang sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub. Balik ke GWK Cultural Park karena lagi ada promo ID Bali ini murah banget. Rp125.000 buat berempat loh.
1: Yes, betul sekali. Nah, di GWK itu bukan cuma patung aja yang kita lihat dari luar, tapi sebenarnya UMKM kalau kita masuk ya ke dalamnya itu luas banget, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik. Nah, tentunya nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, anak-anak, ini bebas bermain di sana. Terus orang tua juga ada loh, tempat bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian.
0: Setuju, mana lagi ini sekarang kita bisa naik loh Sum sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa ngelihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu loh semua orang Bali pernah coba. Kalau misalnya Anda lapar, nggak usah keluar.
1: Betul.
0: Di sana aja semua ada di satu tempat.
1: Ya kan, jadi tunggu apa lagi, langsung cus beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga ataupun teman Anda, terus abisin deh waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagramnya @GWKBali. Sekali lagi bisa hubungi Instagramnya di @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Mari kita lanjutkan lagi peramalan zodiak Mbak Dian. Iya tadi Cancer, terima kasih ya. Tapi kita mau ingetin untuk Scorpio dan Gemini, panggilan kepada Scorpio dan Gemini belum ada yang muncul ya.
2: Silakan muncul dulu.
1: Betul, nanti daftar lewat Suma.
2: Iya, di 0811-393-494.
1: Baiklah Suma, saudara Suma, lanjutkan kita akan membaca peruntungan Leo minggu ini, apakah beruntung atau buntung untuk Rose dan juga Titin.
2: Leo.
1: Silakan.
2: Aduh.
1: Leo. Leo.
2: Wow. Untuk Leo, mana Leo? Sini merapat dulu Leo ya.
1: Aha.
2: Leo, tadi siapa yang punya Leo?
1: Rose sama Titin.
2: Oh, Mama Rose dan Menrengas ya. Ini benar-benar ya, rasa percaya diri terus meningkat. Ini benar loh. Dan membawa kemajuan signifikan dalam pekerjaan. Yeah. Bayangkan Mbak Titin makin percaya diri gimana itu ya?
1: Bukan dia sih, suami dan anaknya. Dia kan Taurus.
2: Oh gitu. Iya, iya, iya.
1: Tuh, makin maju loh Mbak Titin, awas ditinggal kamu.
2: Awas, hati-hati loh Mbak Titin. Mama Rusia juga ya?
1: Iya dong.
2: Iya, iya, iya. Terus asmara, di minggu ini Leo tampil lebih hangat dan menarik perhatian banyak orang. Nah, iya kan, udah lebih pede.
1: Saatnya tebar pesona.
2: Iya, menarik perhatian. Hubungan asmara juga berasa lebih romantis.
1: Jadi gak perlu kita bikin romantis ya.
2: Iya.
1: Karena sudah romantis.
2: Iya.
1: Dari Leo kita ke Sagittarius. Ini untuk Mbok Rom-Rom.
2: Halo,
1: dan
2: Mbok Rom.
1: Membacakan zodiak sendiri, oke? Untuk karir keuangan minggu ini, Sagittarius bakal kebanjiran cuan, amin.
2: Iya.
1: Itu harapanku.
2: Iya, iya, iya, iya. Ya, ya.
1: Ini, yang tadi harapan diaminin ya. Sagittarius semangat kerja meningkat dan banyak peluang menarik mulai terbuka. Iya, makanya penting
2: bener,
1: untuk
2: kan?
1: Bergaul dengan circle baru, Sub. Nambah-nambah relasi.
2: Nambah peluang.
1: Nambah peluang.
2: Akhirnya nambah uang.
1: Itu dia, ya, ya kan? Uang itu kan bonus ya. Yang penting bahagia dulu gitu.
2: Bener.
1: Setelah itu nanti yang baik-baik dateng.
2: Iya, iya, iya.
1: Asmaranya, ya. Energi positif minggu ini membuat Sagittarius lebih mudah membangun koneksi baru buat yang masih single, bener kan? Lagi sibuk bergaul dia.
2: Oh gitu.
1: Dan hubungan pun bakal semakin erat bagi yang sudah berpasangan.
2: Wow.
1: Iya dong, pasangannya mau diajak bergaul bareng soalnya.
2: Iya, iya, iya, iya. Pantesan makin lengket gitu ya.
1: Iya dong, makanya kalau duitnya banyak.
2: Iya, iya, iya.
1: Aquarius, untuk Gustu.
2: Aquarius, Gustu. Aquarius. Nah, ini di karir dan keuangan, Sound FM, banyak ide segar muncul dan membuka peluang baru dalam pekerjaan. Jangan lama-lama untuk mewujudkannya.
1: Ya gas Aquarius.
2: Berarti
1: nanti
2: ini
1: diambil orang loh.
2: Iya loh. Jadi jangan sampai lewat ya.
1: Jangan
2: sampai lepas.
1: Ngeri untuk loh kalau sampai lewat. Pindah alam.
2: Ya kan, jangan sampai lewat pokoknya.
1: Amin,
2: ya. Pokoknya ini sirine lewat terus soalnya tadi dari
1: aduh,
2: luar kan.
1: Jipeng Suma.
2: Tapi semoga itu sirine yang lain ya.
1: Iya.
2: Ya kan.
1: Iseng aja lagi
2: coba gitu kan. Mari kita tes.
1: Betul.
2: Ada asmara. Nah kalau untuk Aquarius ya, asmara minggu ini Aquarius merasa lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan pendapat kepada pasangan.
1: Seneng ya dari tadi zodiaknya ramalannya bagus-bagus ya. Kayaknya Suma membawa vibes bagus nih minggu ini. 9 udah bagus semua. Coba kita cek Libra yuk.
2: Libra.
1: Ini untuk Li Adi Hendrawan.
2: Sama Erik.
1: Erik Agus Ade juga
2: Agus
1: ya.
2: Adi,
1: untuk karir keuangan, kemampuan diplomasi dan komunikasi yang baik ini bakal membantu menyelesaikan konflik pekerjaan dengan baik.
2: Iya, iya, iya.
1: Ya, komunikasinya jangan pakai emosi Libra.
2: Nah, pakai hati.
1: Pakai ya itulah kesabaran. Ingat kalau marah yang pertama kali menderita itu kita.
2: Yeah.
1: Jadi jangan marah ya.
2: Bener.
1: Tenang, oke? Okay? Asmaranya Libra sudah menemukan kembali loh keseimbangan emosional.
2: Wah.
1: Udah bisa, udah balik timbangannya kemarin dilelang kayaknya. Hubungan asmara pun menjadi lebih tenang dan juga suportif ya. Tahu udah ditungguin kan?
2: Saling dukung mendukung ya sekarang ditunggu.
1: Mesra butan nih.
2: Oh iya.
1: Scorpio.
2: Hai Scorpio, kalau Scorpio, mana nih geng Scorpio? Nah kalau Scorpio...
1: Oh sebentar, Gemini duluan.
2: Oh,
1: ini
2: Gemini.
1: Ada Mbak Bulan di Penateh.
2: Oh katanya. Mbak Bulbul.
1: Mbak Bul.
2: Mbak Bulan, Gemini ya.
1: Gemini duluan, maaf ya Scorpio, ada yang muncul soalnya.
2: Iya sih, coba dong, merapat Scorpio ya. Keduluan kan. Untuk Gemini, kreativitas sedang meningkat tajam, setajam.
1: Silen. Gosip dong.
2: Ya enggak kan, jangan-jangan ya. Banyak peluang baru muncul. Lo banyak peluang ya.
1: Azik.
2: terutama dalam bidang komunikasi dan juga bisnis. Wih, lagi moncar-moncarnya ya.
1: Asik.
2: Terus untuk asmara, perasaan dan hati terhadap pasangan rasanya lebih terbuka secara emosional.
1: Makin romantis loh.
2: Terbuka ya.
1: Ya, itu kuncinya.
2: Iya. Hubungan masuk angin. Terbuka. Ya, terlalu banyak yang dibuka soalnya.
1: Aduh,
2: hubungan sosial juga semakin aktif dan menyenangkan.
1: Bukan, terbuka, aktif pula, Sum.
2: Senang deh kalau gitu ya.
1: Senang dong.
2: Ya.
1: Scorpio kira muncul gitu, nah Gus.
2: Dari siapa?
1: Tadi kita panggil-panggil kamu loh, Gus. Scorpio, ini untuk Bagus.
2: Oh,
1: katanya
2: bagus.
1: Untuk karir keuangan, progres di minggu ini terasa agak lambat loh. Dari tadi bagus-bagus nih, lambat nih. Pantes disimpan terakhir. Tapi tenang, tetap ada perkembangan positif. Asalkan sabar ya. Kuncinya ada di kesabaran.
2: Ikhlas.
1: Untuk asmara. Iya, aku pikir iklan gitu kan. Biasa kalau dulu nonton TV kan, nonton sinetron lu harus sabar. Berikutnya iklan panjang. Itu maksudnya Suma.
2: Untuk
1: asmara, Scorpio perlu mengontrol emosi supaya tidak memicu pertengkaran kecil dengan pasangan. Tolong Scorpio itu egonya direndahin dikit ya.
2: Oh, gitu.
1: Dan dengerin isi hati pasangan. Scorpio jadi anak tiri.
2: Oh, gitu. Bener.
1: Curang ya.
2: Yang lain.
1: Sebelasnya bagus,
2: bagus
1: loh. Ya, anda apa Scorpio?
2: Ya, sabar
1: minggu ini
2: ya.
1: Agak redup dulu. Minggu depan anda paling bersinar ya.
2: Bersinar.
1: Amin.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Small step, big impact.
0: Masih barengan sama Tisu.
1: Iya, yeah, Tisu banget tuh ya. Tisu apa nih?
0: Meti.
1: Tisu basah.
0: Harus lo. Kalau kamu udah punya anak ya, besok anakmu masih kecil-kecil, di tas itu harus sedia tisu basah.
1: Tisu basah.
0: Iya.
1: Iya, tisu kering.
0: Tisu kering ya, tisu basah dulu lah.
1: Oh iya, itu gitu. Diutamakan banget ya.
0: Entah nanti ganti diaper, setelah dia makannya cemong, tangannya kotor, wajib lo.
1: Wajib ya. Jadi harus siaga. Iya benar tuh. Jadi jangan mengesampingkan tisu. Tisu itu sangat penting.
0: Betul, sampai jam 8 tisu menemani Anda ya.
1: Ya ya ya ya ya. Oke, yang sudah menemani kita juga sampai malam hari ini ada Dr. Choki.
0: Hai, Dok.
1: Dr. Choki tadi request lagunya The Cardigan. Yang mana aja?
0: Oke, okay, sudah ya. Kita play yang My Favorite Game. Ya, hampir salah. Ada My Favorite Mistake soalnya kan.
1: Oh, iya iya iya iya.
0: Agus Ade.
1: Halo,
0: katanya
1: Agus Ade.
0: Dia selalu bawa tas belanja. Baik, pinter ya Agus Ade ya. Lagunya Drive Melepasmu.
1: Iya iya iya.
0: Terus?
1: Terus ada juga Kak Adi Hendrawan. Beli Adi gitu ya.
0: Beli Adi yang manggilnya.
1: Halo Beli. Beli Adi.
0: Cukur kamu ntar loh.
1: Oh ya, bisa nyukur ya Beli Adi ya?
0: Owner, CEO barbershop Ken. Ken Sumane.
1: Iya, iya, iya.
0: Beli Adi, kasih paham Beli.
1: Kasih paham dong.
0: Cukur langsung dia kesini Beli.
1: Wow.
0: Enak kan? Gratis.
1: Iya, iya.
0: Didatengin lagi.
1: Wow, itu sangat diharapkan sekali ya. Kalau saya tetap itu bawa tas belanja, apalagi motor saya nggak ada bagasinya. Lagian biar nggak nambah sampah plastik. Inspirasi sekali loh Beli Adi ya.
0: Siapa tahu sekalian juga bawa alat cukur Beli.
1: Oh iya benar-benar.
0: Cukur langsung di tempatnya. Mantap. Ya. Ada siapa lagi?
1: Ada
0: ya?
1: Tadi ada
0: Mokade, udah ya?
1: Mokade si Demen udah tadi.
0: Ada
1: terus
0: Mbak Bulan di Penate
1: sudah. Tadi ada siapa yang belum kebaca ya? Ada Fapang.
0: Fapang?
1: Fapang, belum ya? Mana Fapang? Iya tadi belum.
0: Ih kasihan Fapang.
1: Dia meloncat jauh, kemana Fapang ya?
0: Tuh Fapang katanya kalau dia selalu bawa tas kemanapun pergi, belanja mau ke supermarket, pasar, ke warung, ke pantai, juga harus bawa karena buat ngantongin karang kalau ada yang unik dan bagus, suka koleksi dia. Lagunya Zain Malik, Pilot Shock, thank you sudah di play tadi ya.
1: Tapi unik banget ya karang dikantongin gitu ya.
0: Kerang gak sih maksudnya? Jangan karang.
1: Iya kan? Karena kan
0: rusak
1: banyak kan.
0: Rusak nanti terumbu karang. Jangan Fang ya.
1: Emang boleh ya bawa karang?
0: Enggak boleh lah. Di karangkeng nanti.
1: Karangkeng bener.
0: Jangan Bapangnya kerang maksudnya.
1: Iya bahaya loh Papang.
0: Baiklah kalau gitu yang belum request masih boleh kok sampai jam 8 malam yuk.
1: Iya loh langsung aja yuk kasih tahu kita di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media gabungan di WhatsApp. Kok WhatsApp lagi?
0: Sudah ada contekan di depan.
1: Di fanpage juga Instagram di @PenguinFMBali dan di @radiopenguinFM. Formatnya kasih tahu kita yuk nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya.
0: Sekarang ikutan mini vote. Anda kalau tiap belanja itu selalu bawa tas belanja sendiri ya, Pak?

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Maze, small steps, big impact.
1: Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: everything sucks.
1: Just kidding.
2: May small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
1: Ih, kasihan kucing ini ya. Untung dia tahu jalan pulang.
0: Iya, untung dapat alamat palsu ya.
1: Oh, wow. Ayu Ting-Ting dong nanti, Sum.
0: Iya kan.
1: Apakah kucing itu si Ting-Ting? Bukan. Jadi ternyata ada seekor kucing nih yang bernama Philo.
0: Oh, Philo.
1: Philo. Dia ini hilang loh, Sum. Selama 5 bulan di Spanyol, lama ya. Jadi Tuhan. Warnanya hitam putih. Dia itu melakukan perjalanan sejauh 250 km.
0: Waduh.
1: Mendaki gunung, lewati lembah enggak? Mendaki pegunungan,
0: iya, benar.
1: Melintasi perbatasan negara lo juga. Wow. Demi kembali ke rumah majikannya di Prancis, dalam tanda kutip majikannya ya. Wow,
0: jauh
1: Spanyol,
0: banget.
1: Jalan ke Prancis. Mi kasihan kalian ya, abang lo.
0: Kayak maraton aja lewat ya.
1: Iya, hello.
0: Ya, kita yang baru berapa kilo gitu kan.
1: Aku naik motor ke Ubud udah mabuk.
0: Iya ya kan, awal mula kejadiannya ini saat pasangan Patrick dan Evelyn Sire berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar di sebuah tempat peristirahatan di wilayah Catalonia Spanyol. Nah, mereka tidak menyadari bahwa Philo, ini kucing hitam putih kesayangan mereka, diam-diam menyelinap keluar melalui jendela mobil.
1: Pantesan. Akhirnya dia meraih karmanya sendiri ya, Sum ya.
0: Short karma.
1: Makanya jadi kehilangan itu baru disadari beberapa jam kemudian, di mana pencarian sempat berujung buntu. Sempat dicariin sama majikannya Patrick sama Evelyn, sempat menelusuri kembali setiap jengkal rute yang mereka lalui dan melaporkan kehilangan tersebut kepada polisi militer Spanyol.
0: Tapi meski sempat ada laporan penampakan hewan yang mirip dengan Philo.
1: Banyak
0: ya,
1: pasti.
0: Iya kan? Ya kadang-kadang semua kan itu sempat kehilangan juga kan.
1: Apa?
0: Kayak anjing.
1: Oh.
0: Iya kan? Kayak melihat anjing ini kayak mirip deh, tapi enggak.
1: Tapi bukan, pasti ada beda, ada bedanya.
0: Benar-benar. Nah, jejak koin tersebut tak terlihat berbulan-bulan tanpa kabar. Pasangan ini perlahan mulai mengikhlaskan dan meyakini bahwa sahabat bulu mereka ini telah hilang selamanya.
1: Iya, tapi ternyata takdir berkata lain. 9 Januari 2026, sahabat Tungin FM, ada sebuah panggilan telepon dari seorang wanita bernama Helen. Helen ya, Helen. Jadi yang mengubah duka menjadi haru. Jadi Helen ini menemukan seekor kucing dalam kondisi yang kurus banget dan juga kelelahan di Homs, sebuah desa kecil yang secara mengejutkan letaknya tepat di pinggiran kota asal keluarganya Sayer, dekat kampung halamannya ternyata.
0: Iya. Berarti kayak udah deket ya padahal.
1: Iya, sedikit lagi dan ternyata sudah ditemuin gitu.
0: Nah, berkat teknologi microchip ya yang tertanam pada tubuh Philo, dokter hewan sempat berhasil mengidentifikasi identitas pemiliknya. Setelah 5 bulan menghilang dan berjuang hidup di alam liar, Philo akhirnya kembali ke pelukan Patrick dan juga Evelyn.
1: Iya, dupus, lain kali jangan nakal ya.
0: Bener-bener.
1: Nyusahin lo jadinya dan nyusahin diri sendiri.
0: Iya kan?

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: kisses to my exes.
1: May, small steps, big impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

0: Di ujung perjalanan kita.
1: Mentang-mentang tadi opening lagunya di ujung jalan ini. Salah ya, harus pakai closing ya.
0: Oh iya, benar. Ya. Tapi kita gak di ujung-ujung banget kok, masih ada.
1: Masih ada rajanya closing habis ini ya. Karena cuma sore hari ini.
0: Iya kan. Jadi jangan tanya belum siaran gitu kan, udah.
1: Iya, karena biasanya Suma baru siarannya jam segini, jadi wajar. Orang nanya gitu.
0: Iya. Dan Suma baru live juga sekarang kan, dikira baru siaran.
1: Iya loh, Suma gak ditemenin ngobrol dikit langsung live, dia kaget aku, baru aku pindah ke sebelah ngobrol sama Koko, ya langsung halo, siapa dihaloin udah live temenku.
0: Iya kan, bener-bener.
1: Luar biasa.
0: Iya, besok lagi ya. Sekarang.
1: Besok kita mencar ya.
0: Oh iya, mencar bener-bener. Pecah belah kita.
1: Penyiar intermezzo ada semua besok.
0: Ada semua.
1: Semuanya ada besok. Tapi iya. Sendiri-sendiri siaran.
0: Ih bener. Pagi ada, siang ada, sore malam.
1: Iya lagi. Bener-bener penyiar intermezzo besok.
0: Iya. Bener dipecah-pecah ya.
1: Luar biasa.
0: Oke. Okay.
1: Intermezzo jaya.
0: Jaya. Udah kayak yel-yel gitu kan. Udah kayak pramuka.
1: Koko ya, diam dulu ya. Yeah. Habis ini baru siaran kok.
0: Oke, udahlah ya.
1: Ya.
0: Makasih ya buat yang udah nemenin dari sore sampai malam. Makasih Kak Betty. Pamit dulu ya.
1: Happy long weekend.
0: Dadah.

Bingin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Hai, selamat malam sahabat Bingin FM. Dikasih lagunya Ina bersama Sam Paul. Ini dia, Up. Ya, yeah, pengen semangat dulu dong di hari Rabunya. Hari Rabu 13 Mei 2026, Surya Winata udah balik lagi buat temani Anda. Kita ketemu di Nuansa Malam seperti biasa dari jam 8 sampai dengan jam 12. Ada banyak waktu saya buat play lagu-lagu kerennya Pinguin FM Bali. Lagu-lagu favorit Anda juga pastinya sahabat Pinguin FM. Dan mudah-mudahan streamingnya juga bersahabat untuk 4 jam ke depan. Jadi Anda juga bisa stay tune di live.radiopinguinfm.com. Anda bisa request, kasih tahu lagu favoritnya di WhatsApp dan di Telegram.

Grup musik Yovie and Nuno resmi menandai perjalanan 25 tahun mereka di industri musik Indonesia dengan meluncurkan single dan mini album terbaru berjudul Kilometer. Peluncuran ini menjadi momentum spesial karena merupakan karya perdana dalam format mini album bagi formasi terbaru mereka yang digawangi oleh Muhammad Ahadiat di gitar, Adi Julian di keyboard, serta dua vokalis baru ada Adira Yudi dan juga Chico Andreas. Proses produksi EP Kilometer telah dipersiapkan sejak tahun 2021. Menurut Adira Yudi, pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 3-4 tahun untuk menemukan formula yang tepat.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Pink FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia si Gala dengan melodinya. Apa kabar untuk yang suka sama lagu ini? Halo Harti, Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Selalu setia di Pingin FM Bali ya. Terima kasih banget. Budayu Asriani, apa kabar Budayu? Tumben muncul Budayu. Ya, Budayu jarang dia, hampir gak pernah ya muncul di Nuansa Malam. Terima kasih Budayu, Westlife dengan Your Love Amaze Me. Udah saya siapin, ditunggu aja. Ntar saya play ya. Terima kasih buat Kade Giri. Halo Kade, apa kabar? 5 Seconds of Summer dengan Girls Talk Boys. Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Kade Giri. Dan yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Yuk, buruan. Kasih tahu lagi lagu favoritnya di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Penguin News.
0: Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan biaya perang melawan Iran meningkat menjadi sekitar 506 triliun rupiah dari perkiraan awal sebesar 436 triliun rupiah. Pengawasan Keuangan Pentagon, Jay Hertz, menyampaikan perkiraan itu saat Kemenham rapat dengan parlemen di Kongres dan sebagian dana tersebut dialokasikan untuk penggantian amunisi dan juga memperbaiki peralatan militer. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih.

0: Now I know.
1: FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda, manusia telah berevolusi dari waktu ke waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Namun, pada manusia modern saat ini, apakah evolusi itu masih berlanjut? Ya, benar sahabat Pingin FM, masih berlanjut. Sebagai gambaran umum, rata-rata orang ini biasanya bisa menyelam di bawah air tanpa bantuan oksigen hanya bertahan 20 sampai dengan 30 detik. Untuk penyelam yang terlatih bisa sampai 5 menit dan rekor dunia itu hanya bisa menahan napas di bawah air hanya mencapai 20 menit. Beda kenyataannya dengan orang-orang dengan kemampuan menyelam yang tahan lama yang berasal dari suku Bajo. Suku ini ditemukan di Sulawesi Tengah, kemudian juga Sulawesi Tenggara, Bima, NTB, hingga Kalimantan Timur. Nah, para ilmuwan dari Denmark mencoba menelusurinya dan menganalisis tubuh dengan kemampuan luar biasa. Salah satunya adalah di mana mereka itu sanggup untuk menyelam di bawah air berjam-jam setiap harinya. Bingo, I'm Penguin FM.

0: kembali lewat single terbaru berjudul Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8-nya Love Is Like yang dirilis pada tahun 2025. Melalui single ini, Maroon 5 kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Secara lirik, lagu ini memiliki makna tentang sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya membawa nuansa emosional kuat. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. May Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Ringan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia As It Was dari miliknya Prime. Balik lagi masih di Nuansa Malam, sahabat Pinguin FM, masih bareng Surya Winata dan juga Anda semua yang sudah bergabung di WhatsApp dan di Telegram. Terima kasih banget. Apa kabar dulu? Saya mau coba sapa satu persatu yang sudah kirim WhatsApp. Thank you banget. Di Telegram juga, di sosial media, Facebook dan Instagram, atau juga di Twitter atau X ya, yaitu @radiopinguinfm. Dan di mana untuk Instagram dan Facebook itu alamatnya sama, @pinguinfmbali. Nanti saya bacakan untuk di sosial media, khususnya Facebook, itu saya bacakan di jam 10, oke? Buat yang di WhatsApp dulu, apa kabar untuk Harti? Harti yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur, Singaraja, mudah-mudahan dia masih stay tune, belum tertidur. Oke, lagunya tadi sudah, yang di request itu dari Sigala dengan Melodi, udah saya play. Kemudian ada Kadek Giri Mahendra, apa kabar Kadek? 5 Seconds of Summer dengan Girls Talk Boys, udah saya play. Thank you banget ya. Buat Kadek Giri Mahendra yang ada di Sanur Kaje. Budayu Asriani, halo Budayu, apa kabar? Your Love Amaze Me dari miliknya Westlife, udah saya play lagu terbarunya Westlife. Karena Senggol Besiku, Hola Hola, Nana, Pancaneki, Sefrini, Romi, Titin, Dian Kusuma, Ika PJ, dan juga Jero Anom. Thank you. Kangen katanya. Weh, tumben soalnya dia muncul nih malam-malam ya. Oke, thank you so much yang pastinya. Terima kasih buat Budayu Asriani. Ada Mbak Kade di Sidaman juga yang lagi sibuk nenun. Ya udah pokoknya mat kerja aja ya. Keren sih itu. Jujur. Saya salut untuk yang masih bisa untuk melakukan kerjaan nenun. Itu penuh dengan kesabaran banget pastinya. Oke, okay, thank you banget ya buat Mbak Kade yang ada di Sidaman. Lagunya tadi sudah dari Pink, udah saya play. Oke, okay, terima kasih banget. Karena salamnya buat semua yang lagi dengerin Penguin FM Bali aja. Oke, okay. Ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar? JCG dengan Flashlight. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Ko Surya semangat siaran. Sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih Mbak Romi. Salam juga katanya buat Budayu Asriani ya ko. Yes. Mudah-mudahan Budayunya masih stay tune. Atau dia malahan sibuk Sumba malam-malam. Oke. Okay, apa kabar dulu buat Mbak Iga Panca. Halo Mbak Iga Panca. Thank you banget. Mbak Iga Panca mau request lagunya Joel Curry dengan

capek. Sekarang ini hari apa ya? Udah Rabu kan. Besok baru saya libur. Jarang-jarang terjadi. Itu biasanya ada aja nanti bolongnya. Oke, terima kasih buat Juni Nati. Lagunya tadi sudah ya, udah saya play Charlie Puth dengan Home dan nyanyi bersama Hikaru Utada. Makasih Uya, salam buat semua sahabat Pinguna FM. Terima kasih Juni, salam buat Bitu Nati, salam buat Ode, salam juga buat Dude Dangin. Oke, oh streamingnya. Ya, mudah-mudahan sih aman ya, jadi jangan disebut-sebut. Nanti dia jadi ngambek lagi dia, mendingan biarin aja. Kalau dia udah kalem berarti aman dia. Terima kasih. Kemudian buat siapa lagi ini? Ada Gus Bawo. Halo Gus, apa kabar? Selamat malam. Gus Bawo di Batu Bulan, The Moffat dengan Ghost of My Dream. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Ya, salam kompak dan terima kasih. Oke. Oke, terima kasih juga katanya buat Bu Juni Nati. Jarang dengerin Koko tuh, dibilang tumben siaran malam. Enggak, dia ternyata lagi ini sama streamingnya Pinguna FM Bali. Lagi seneng dia sekarang karena streamingnya aman. Kemarin enggak aman, pusing dia. Terima kasih buat Hardy. Enggak, Juni aja yang pusing, saya juga pusing kemarin. Hardy dia masih stay tune katanya. Belum tertidur, masih stay tune. Baik, terima kasih. Kemudian siapa lagi nih? Oke. Sudah semua ya, Mbak Romi tadi sudah ya, terima kasih banget. Kemudian saya coba cek di telegramnya Pinguin FM Bali. Di telegram apa kabar buat Rian Putra? Halo Rian, dia juga request lagu Charlie Puth bersama Hikaru Utada dengan Home juga udah nyanyi ya. Thank you banget. Yang lain sahabat Pinguin FM, sambil saya coba cek kembali apa ada yang belum saya baca, kayak udah semua. Boleh lagi di WhatsApp deh. Di Telegram juga 0811 393 494. Facebook, Instagram @PinguinFM Bali. Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Single on Penguin FM.

Diambil dari album Toy With Middle Legs, Meghan Trainor membagikan single barunya berjudul Just Wanna Cry di bawah naungan Epic Records. Lagu ini dirilis berbarengan dengan albumnya di tanggal 27 April. Bergenre bubblegum pop, Just Wanna Cry menjadi salah satu dari rangkaian karya baru Meghan Trainor di tahun ini setelah perilisan album sebelumnya Timeless di tahun 2024 lalu.

0: hari itu ternyata berdampak.
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Van Hal. Van Hal.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, Anda sadari gak sih spons dapur yang biasanya kita pakai buat cuci piring, cuci gelas, sendok makan, dan lain sebagainya di dapur itu memang terlihat biasa aja. Bahkan itu bisa mungkin Anda anggap hal yang sepele. Tapi ternyata itu bisa menjadi salah satu benda yang paling kotor di rumah. Bahkan sejumlah penelitian nih, menemukan jumlah bakteri di spons dapur bekas dapat mencapai tingkat yang biasanya ditemukan pada kotoran. Iya, temuan tersebut bukan sekedar klaim yang berlebih di media sosial. Saya kutip nih dari CNN Indonesia, di mana dipublikasikan juga dalam sebuah jurnal Scientific Report pada 2017, ilmuwan menemukan spons dapur itu dapat menjadi tempat berkumpulnya bakteri dalam jumlah yang sangat besar. Meski terdengar mengkhawatirkan, bukan berarti spons dapur itu otomatis berbahaya setiap saat. Risiko meningkat jika spons tersebut digunakan terlalu lama, terus-menerus lembab dan juga dipakai untuk membersihkan berbagai permukaan tanpa rutin diganti. Oleh karenanya, disarankan spons yang dibersihkan dan juga dikeringkan secara rutin setelah digunakan. Namun, karena beberapa bakteri bisa tetap aja bertahan, juga disarankan untuk diganti secara berkala. Selain itu, spons sebaiknya juga tidak digunakan terlalu lama, terutama jika sudah berbau, mudah hancur, dan juga mulai berubah warnanya.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: I always like come back to see how everybody is, and I'll miss everyone.
1: Now I know. Now I know.
2: Pinger FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pinger FM, saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda, kalau orang lanjut usia itu sering mengeluhkan makanan terasa hambar. Padahal sebenarnya, makanan memang hambar dari asalnya atau indera perasa dari lansia yang sudah mulai berubah. Iya. Setiap manusia memiliki setidaknya 9.000 kuncup rasa yang ada pada papila atau berbentuk benjolan kecil. Namun, saat usia bertambah dan di mana seseorang beranjak 50 tahun ke atas, indera perasa cenderung berkurang. Dan hal ini membuat lidah lansia menjadi kurang peka ketika mencicipi makanan yang dulunya itu terasa lezat.

May Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Madonna membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dalam single kolaborasi berjudul Bring Your Love. Lagu ini menjadi bagian terbaru dari proyek Confessions 2, sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella. Menjelang perilisan Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter sempat menggoda penggemar lewat Instagram dan potongan lirik We've Got Something to Say About It.

Bingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia Ran dengan Tunjukkan Cinta. Ya, saya balik lagi masih di Nuansa Malam Sahabat Bingin FM. Masih dengan Surya Winata. Dan masih ada waktu 2 jam kurang nih udah ya. Buat saya temani Anda dan play lagu-lagu requestan Anda. Saya mau sapa dulu yang ada di sosial medianya Penguin FM Bali. Apa kabar buat Kade Hendra? Halo Kade, terima kasih buat Dede Mahes juga. Selamat malam buat Dewa Boncu di Ubud. Ada Igede Sudana di seputaran Lombok juga. Terima kasih buat Veronica. Gimana kabar buat Yan Sutame? Yang ada di seputaran Banjar Sangi yang kekeran mengui. Iva, apa kabar Iva? Selamat malam. Terima kasih buat Igusti Ayu Parwati, juga ada Kakek Kuinera, kemudian Komang Aryani juga selamat malam. Terima kasih juga buat Koming Swerti, ada Cemeng Mustika juga apa kabar, Kadek Giri juga thank you banget, Nyoman Landung, Made Hendra Saputra juga selamat malam. Pak Tutirta Kanuruhan, gimana kabar di seputaran Tampak Siring? Terima kasih juga buat Iketut Ari Sugino Dinastra, ya, ada Abah Waisel, malam juga buat Oko Mulyarte. Thank you banget juga buat Tom Yong Virgo, ada Yansu juga, Beritika Kembaran juga selamat malam, juga buat Amiruddin. Terima kasih udah menyapa saya semua. Dan saya balik lagi ke WhatsApp-nya Penguin FM Bali. Ya, gimana kabar dulu nih buat Agus Ade? Halo Agus Ade, selamat malam. Dia pengen dengerin lagunya Rida Sita Dewi dengan Antara Kita. Salam buat semua sahabat Penguin FM. Putu Stone juga thank you banget Putu. Selamat malam dari seputaran yang Batu juga sudah menyapa. Kemudian gimana kabarnya juga nih? Saya mau sapa juga buat Juninati. Baik, thank you banget. Tadi lagunya sudah ya, Charlie Puth dengan Hikaru Tadanya, Home yang dia request. Mbak Iga Panca juga terima kasih. Mbak Dian apa kabar? Selamat malam buat Mbak Dian Kusuma. Lagunya Jane yang Makeba bersama siapa itu? Ian Asar ya, tadi udah saya play. Thank you banget lagunya udah ke play juga tadi, karena langsung ke play nih Surya. Ya terima kasih Mbak Dian. Gus Bawo juga terima kasih ya Gus, selamat malam Gus. Lagunya, thank you lagunya sudah mengudara Koko. Salam sejahtera untuk semua sahabat Pingin FM juga. Ya, The Moffat udah nyanyi ya. Girls of My Dream juga Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Terima kasih Mbak Rom. Oke, tadi dia request lagunya JCG yang Flashlight juga sudah saya play. Terima kasih banget. Dan saya coba cek apakah ada yang belum saya baca. Kayak udah semua ya. Buat yang belum, masih ada waktu, buruan di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa untuk formatnya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Kasih tahu pokoknya, apa sih lagu favorit Anda, buruan. Oke? Okay?

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.
2: Fresh single on Penguin FM.

Chris Brown baru saja mengumumkan album barunya yang ke-12, Brown, yang sudah dirilis pada 8 Mei. Di cover art album ini, Chris Brown berpose seperti album Thriller milik dari Michael Jackson. Menurutnya, album ini mengusung nuansa klasik R&B yang terinspirasi era emas oleh beberapa ikon seperti Michael Jackson dan juga Luther Vandross. Sebagai promosi album ini, Chris Brown sempat menggandeng Liam Thomas di single Fallen. Sebelumnya, mereka sempat bekerja sama dalam remix single Bad milik dari Liam Thomas.

Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, rutinitas pagi biasanya akan menjadi penentu bagaimana ketika kita akan menjalani hari. Selain menyiapkan agenda aktivitas ataupun menikmati sarapan, ada kebiasaan sederhana yang mulai banyak diperhatikan. Apa sih itu? Morning Intention Hug. Ritual ini dilakukan melalui pelukan hangat yang disertai niat atau juga afirmasi positif sebelum memulai aktivitas. Saya kutip dari vimila.com, sahabat Pingin FM. Sentuhan penuh perhatian seperti pelukan itu dapat membantu seseorang merasa lebih dihargai, diterima, dan terhubung secara emosional. Meski sering dikaitkan dengan hubungan keluarga, praktik ini juga sebenarnya dapat diterapkan dalam berbagai relasi interpersonal, termasuk dengan pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Ya, secara ilmiah, sentuhan afektif juga dapat memberikan dampak fisiologis. Bahkan sebuah penelitian menunjukkan bahwa pelukan mampu membantu menurunkan kadar hormon stres, meningkatkan juga hormon oksitosin yang tentunya sahabat Pingin FM itu akan berperan dalam menciptakan perasaan nyaman serta meningkatkan kelekatan emosional.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

Dua musisi papan atas Indonesia, Ariel Noah dan juga Raisa, resmi menghadirkan kolaborasi perdana melalui lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini diproduksi sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997, garapan Fajar Bustomi dan PD Baik. Melalui lagu Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel dan juga Raisa menyampaikan pesan tentang makna hubungan yang tidak selalu harus sempurna. Kita diajak memahami bahwa kekuatan cinta justru terletak pada penerimaan yang tulus terhadap kekurangan satu sama lain.

Pushing FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia dari miliknya siapa ini? Ada Pitbull. Kemudian ada juga ada Lucenzo dengan Dansa Kuduro. Dikasih lagu semangat gini loh, udah jam 11 sama Surya. Ya dong, supaya gak ngantuk ya sahabat Mina FM, penyiaran juga pengen gak ngantuk, pengen semangat ya siaran. Terima kasih buat Ibu Titin di Kerobokan, apa kabar? Bon Jovi, thank you for loving me, udah saya play. Dia kayak gak tidur deh, langsung dia ini joget-joget dia, hilang ngantuknya kan, saya kasih lagunya Pitbull baru. Terima kasih ya buat Titin di Kerobokan, juga ada Juninati. Oke, dia masih stay tune kayaknya. Ya, terima kasih banget. Dia lagi sibuk kayaknya, bu guru kita ya. Apa kabar buat Hendra? Aduh, halo Hendra. Adam Lovin dengan Lost Star udah saya siapin. Ditunggu lagunya. Terima kasih buat Hendra. Juga ada Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar Min? Amin Mimbar tumen muncul kayaknya Min dari sekian hari saya siaran. Ya, setelah lama saya nggak bersiaran, terus minggu ini hampir full saya siaran, dia belum ada pernah muncul nih. Selamat malam Koko Surwin, gimana kabar? Kabar saya baik banget, karena mau sapa-sapa kru boys yang masih nongkrong di mimbar sel Singaraja. Ada Aying, Rido, Yoga, buat Patan juga selamat nongki di mimbar sel katanya. Papa Ute udah nyanyi, Min, udah tadi nyanyi dia. Waduh, dia baru stay tune kayaknya kok kayak gini. Terima kasih buat Amin Mimbar, coba diganti lagu yang lain ya, thank you banget. Oke, Ibu Titin terima kasih, lagunya tadi sudah ya, selamat istirahat aja kalau udah mau tidur. Tapi kalau misal mau begadang juga gak apa-apa, saya masih ada temenin kok 1 jam tapi. Yang lain sahabat Mina FM, kalau masih mau bantu saya ngisi playlist itu masih boleh, yuk langsung di WhatsApp dan di Telegram lagi. 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu dan salam-salamnya. Niall Horan, ini dia Meltdown.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.
2: Fresh single on Penguin FM.
3: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Baik, bersama Dinda Mela di Mutiara Pagi sampai jam 10 pagi. Tumben ya bersama Dinda ya di pagi-pagi hari. Dan sahabat Pingin FM, Dinda juga akan membawa topik yang menarik untuk pagi hari ini ya di libur-libur kali ini. Biasanya sarapan apa sih yang sering Anda makan di saat pagi hari? Apakah kamu tipe yang makannya itu adalah nasi atau roti, mie instan, atau kadang nggak sarapan? Kalau misalnya ada cerita, bisa langsung aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Melewat Instagram, Facebook juga boleh di @PinginFMBali, atau lewat X Twitter juga boleh di @RadioPinginFM ya sahabat PinginFM. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Dinda, karena hari ini lagi hari libur ya, tanggal merah. Jadi bisa dong request lagu bareng Dinda untuk menemani di pagi hari ini ya, stay tune.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Out Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby
6: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

A Year Ago dari James Arthur. Nah, biasanya kalau tahun lalu itu ya, ngomong-ngomong A Year Ago. Tahun lalu Dinda biasanya itu sarapannya pakai nasi sahabat pengen FM. Tapi mulai tahun 2026 karena punya goals baru gitu ya Azik, Dinda biasanya sarapannya pakai ubi sekarang ya, karena lebih sehat, lebih ringan juga, gak berat kayak nasi yang bikin ngantuk ya bagi Dinda ya. Kalau sahabat pengen FM, sarapannya pakai apa biasanya? Apakah pakai nasi seperti orang Indonesia pada umumnya, atau buah-buahan, atau mungkin mie instan, roti, dan lain sebagainya? Bisa cerita-cerita bareng Dinda di WhatsApp Telegram 0811 393 494, mau lewat Instagram, Facebook juga boleh di @pinfmbali, Twitter X juga bisa di @radiopinfm, dan buat sahabat pinfm yang mau mendengarkan lewat streaming gitu ya, langsung aja ke live.radiopinfm.com. dan sahabat pinfm, hari ini kita akan tanya-tanya dulu ke Wun-Wun ya, cuaca di luar, karena waktu Dinda berangkat tadi sih hujanan ya, tapi kita lihat sepanjang hari ini akan seperti apa cuacanya. Weather forecast. Weather forecast. Nah, kalau kata Mbak Wuwun sih hari ini itu sebagian berawan ya, pantas tadi pagi hujan gitu ya, diguyur hujan tuh Dinda, untung bawa mantel. Nah, buat sahabat Pin FM yang mau keluar juga hari ini, silakan dibawa mantelnya ya. Kalau menurut Wuwun sih, suhu hari ini itu 26 derajat sampai 31 derajat Celcius, terasa seperti 29 derajat Celcius. Kalau kemungkinan hujan itu di 35%, dan bisa aja berubah ya menjadi 40%. Untuk kecepatan angin ini 15 sampai 30 km per jam. Dan UV indexnya ini lumayan tinggi ya di 11. Jadi kalau kemana-mana ingat pakai sunscreen, dan juga ingat bawa mantel juga, karena gak tahu tiba-tiba nanti hujan ya berubah cuacanya. Jadi bisa disiapkan sedari sekarang kalau misalnya mau jalan-jalan keluar, apalagi di hari libur ya di tanggal merah. Jadi langsung aja dipakai sunscreennya keluar sekarang. Apa mau olahraga, mau jalan-jalan, dibawa juga mantelnya biar gak kehujanan.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Suka yang seger-seger, suka juga sama yang baru-baru. Kalau gitu, ayo ikut saya. Dengerin 10 single baru yang bakal masuk playlist Penguin FM di Penguin New Playlist. Bersama saya Winda Juanita, jangan lupa ya, Penguin New Playlist. Setiap minggu jam 4 sampai jam 5 sore, hanya di Penguin FM Bali.

Siapa tuh yang kalau misalnya punya pacar atau pasangan selalu bucin seperti itu ya? Kalau ada 9 nyawa mah mau sama kamu semuanya. Dan kalau misalnya sahabat Pingin FM ada cerita-cerita ya terkait sarapan, yang mau cerita-cerita apakah sarapannya biasanya nasi atau roti atau buah atau lain sebagainya, bisa cerita-cerita bareng Dinda ya. Kalau misalnya ada semua makanan, apakah semua dimakan kayak semua sembilan nyawa ya. Dan sahabat Pingin FM, kalau misalnya ada langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, malah lewat Instagram, Facebook juga boleh di @PinginFMBali, lewat X Twitter juga bisa di @RadioPinginFM. Karena sudah banyak juga yang bergabung bersama Dinda, ada beberapa ya yang sudah cerita-cerita apa sih biasanya sarapan favoritnya ya. Kalau misalnya semua ada, mas semua dimakan? Enggak dong. Kalau Dinda sih, kalau tadi Dinda bilang biasanya sarapannya itu pakai ubi ya. Kalau dulu tahun lalu pakainya biasanya nasi, tapi setelah dirasa-rasa kok kayaknya kalau makan nasi di pagi hari itu kayak ngampek gitu ya, say. Jadi sahabat Pingin FM, biasanya Dinda pakai ubi. Terus kalau Dinda buka di WhatsApp ini sudah ada bergabung Mbak Romi ya. Mbak Rom, selamat pagi. Kalau Mbak Rom request Pink Just Like Fire, sudah Dinda putarkan tadi ya Mbak Rom ya. Mbak Rom itu sarapannya pakai Jaja Belly plus kopi kalau sempat sarapan. Oh, ini berarti ada catatannya ya, kalau sempat sarapan itu biasanya pakai Jaja Belly ataupun kopi. Kalau nggak sempat paling seruput kopinya aja, kopinya Pak Suami katanya, udah cukup. Dinda semangat siaran, terima kasih Mbak Rom. Oke, jadi kalau Mbak Rom ini makanannya Jaja Belly plus kopi kalau sempat, kalau nggak sempat minumnya kopi aja. Biasanya itu iya, nenek Dinda, kakek Dinda suka sih kayak gitu ya. Beli Jaja Belly dulu di pasar atau di warung, nanti udah balik nyeduh kopi katanya, habis itu baru jadi nikmatin gitu. Oh, makasih Mbak Rom ya. Terus juga ada ini Mbak Nilo Sukartini. Kalau dari Mbak Nilo Sukartini sih tadi lagunya gak ada yang ngikut aja ya. Kalau sarapannya itu air putih hangat 1 gelas, buah potong, terakhir nasi rutin tiap pagi seperti ini katanya. Buat Dinda, selamat tugas ya, terima kasih Mbak Nilo. Itu ya sehat sekali ya sahabat Pingin FM, air hangat itu sudah pasti, terus buah potong dan terakhir nasi rutin. Sahabat Pingin FM pada yang sama, karena ini kalau Dinda baca ya, kalau minum air hangat di pagi hari itu bagus katanya untuk kesehatan tubuh dan metabolisme tubuh, sehingga ini akan membuat lebih lancar ya pencernaannya sepanjang hari. Terima kasih ya Mbak Nilo ya. Terus ini akan ke Kak Gustu Raditya dulu. Beli Gustu ini ada gini lagi, ada pantun. Tanam padi biar berisi, cakep. Sudah berisi jadikan beras, cakep. Selamat pagi wahai Dinda, semoga harimu berjalan baik ya. Doa baik kembali ke Kak Gustu juga dan sahabat Pingin FM. Terus untuk apa nih, enggak ikut gini ya, enggak ikut, belum ikut mini vote ya Kak Gustu ya. Untuk lagunya klik itu nanti Dinda putarkan. Oke, terus ada Beli Gos Bewo ini, makasih loh Beli Gos Bewo. Dinda kelupaan loh ya, TTA ya, yang tahu-tahu aja. Request lagunya Mahal Ini sudah Dinda masukkan ke playlist, nanti tinggal diputar saja. Kalau sarapan favorit saya sebelum beraktivitas adalah nasi dong, apalagi ditambah lauknya, pasti lengkap. Lauknya apa tuh Beli Gos Bewo kalau boleh tahu? Karena biasanya kalau pagi-pagi, apa ya yang biar sehat, biar berenergi, harusnya ada protein ya, kayak ikan, mungkin ayam, terus sayur-sayuran gitu. Coba Beli Gos Bewo apa tuh lauknya kalau boleh tahu biasanya. Kalau Dinda sejauh ini lauk makanan yang Dinda paling suka itu pindang. Semua kayaknya tahu kalau Dinda suka pindang. Terus Jaja Belly pas teman untuk kopi. Oh, berarti double gitu juga ya. Oke, makanannya katanya lauknya telur dadar plus ayam. Oke, komplit ya itu ya. Ada protein juga, terus ada karbohidrat, ada kopi ya, sumber kafein, terus ada Jaja Belly, komplit lah. Terus siapa lagi nih yang mau bergabung bersama Dinda di WhatsApp? Sudah segitu aja. Terus kalau di Telegram ada Karian Putra ya. Karian Putra, terima kasih sudah bergabung. Lagunya nanti Dinda putarkan. Kalau Dinda lihat di Facebook, apakah sudah ada bergabung? Karena Dinda juga baru posting ya, semoga sudah ada yang bergabung. Kita lihat dulu sahabat Pingin FM, ini agak loading ya, siapa saja sudah bergabung di Facebook bersama Dinda. Itu ada
Oke, okay, ada Kak Ian Lole, terus ada Kak Pandi Tombong, terus ada Kak Tumia Virgo dan Kak Ian Sutama. Sudah ya, segitu aja sahabat pengguna FM. Untuk yang mau cerita-cerita sama Dinda sekalian request lagu mumpung hari libur ya hari ini. Jadi bisa banget tuh untuk request lagu bareng Dinda untuk menemani di pagi hari ini supaya nanti lebih bagus moodnya gitu ya. Siapa tahu. Langsung aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494, mau lewat Instagram Facebook boleh di @pengguna FM Bali, lewat X Twitter bisa di @radiopinafm, dan buat sobat yang mau mendengarkan via streaming langsung aja ke live.radiopinafm.com.

Nih Sobat Pingin FM, pagi-pagi gini biasanya sih olahraga gak sih pilihan terbaik untuk memulai hari? Karena lihat cuaca di luar sih agak cerah ya. Siapa tahu Sobat Pingin FM mau olahraga, entah itu lari dan lain sebagainya, yoga ya, bisa jadi untuk melenturkan tubuh. Dalam rangka merayakan Global Wellness Day, Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow, acara wellness yang holistik yang dirancang untuk menginspirasi keseimbangan, mindfulness dan juga koneksi. Dipandu oleh Ardani Hardi, seorang pelatih guru yoga bersertifikat sekaligus di pendiri Bali Yoga Hub. Sesi ini akan membawa peserta melalui rangkaian yoga yang menyegarkan tentunya, selaras dengan energi menenangkan saat matahari terbenam. Nah, selain sesi yoga, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti hiburan, live gitu ya, bazar yang menampilkan brand lokal, serta lucky draw dengan berbagai hadiah spesial. Dan beauty talk show dari Bali Beauty Century, peserta juga akan mendapatkan refreshment dan goodie bag eksklusif senilai hingga Rp1.200.000 ya. Sunset Yoga Flow akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 3 sore di Discovery Kartika Plaza Hotel. Ayo buka sekarang juga Sobat Pingin FM, untuk harga tiketnya hanya Rp250.000 aja net per orang. Hubungi Instagram di @discoverykartikaplaza. Sunset Yoga Flow didukung oleh Radio Pingin FM, Bali FM.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: cepat dan stabil dengan Vigonet. Kami melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan. Hubungi kami di WhatsApp 081-999-581-697. Sekali lagi 081-999-581-697 atau email admin@vigonetwork.com. Follow Instagram @vigoofficial12. Cek cakupan area dengan kirim maps lokasi ke WhatsApp kami. Vigo, internetku cepat dan stabil.
1: Internet koneksi cepat dan stabil.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa.

0: The police are on payroll, and he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
1: Tick every tuck.
0: Lube every wheel.
1: Lick every step.
0: 3, 2, 1. Thomas!
2: Range.
3: 300. Weight 275.
2: Make your mind up.
3: 250. Ram it, Janet.
4: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
5: Show me what you got!
6: I foresee a problem.
7: I am aware that there is a 300-foot-deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so,
8: it should take the bump out of the landing.
9: Dibintangi bintang-bintang besar seperti Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Aiza Gonzalez, hingga Rosamund Pike, cerita In the Grey berfokus pada tim elit yang bergerak dalam bayang-bayang menjalankan misi beresiko tinggi dengan strategi matang. Kisahnya pun berkembang dari konflik besar yang melibatkan kekayaan bernilai miliaran dolar. Situasi pun memicu kekacauan yang memaksa tim ini turun tangan dalam sebuah operasi yang penuh tekanan. Setelah sempat mengalami penundaan karena proses pasca produksi, In the Grey yang disutradarai Guy Ritchie ini akhirnya tayang di bioskop Indonesia pada 13 Mei 2026.

buru-buru dari mahal ini ya. Pokoknya jangan buru-buru kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, harus dipikir-pikirkan dulu, terutama kalau misalnya ingin keputusan untuk jalan-jalan keluar gitu ya Sobat Pingin FM. Kalau misalnya lagi mikir-mikir gitu ya, ada proses berpikir untuk kemana ya kira-kira liburan kali ini atau mungkin nanti gitu ke depannya kalau misalnya ada waktu libur. Kalau misalnya mau refreshing di Ubud, Toya Ubud punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud Sabah Pinewem. Kalau mau staycation, The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang, sudah termasuk sarapan. Atau mungkin pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan, minimal 2 orang ya untuk hal ini. Dan untuk harga dan detail silakan hubungi di 0811-3831-2503. Kalau misalnya lagi cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud juga jawabannya sahabat Pinevem. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya udah pasti ya. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: traffic light, traffic light.
1: Ya sobat FM, kita jalan-jalan dulu ya di pagi hari ini, melihat adakah titik-titik kemacetan di jalan. Kalau kita mulai dari Simpang Ubung, ini cukup padat saja ya sahabat Pengin FM, namanya aja traffic light ya. Jadi ini wajar ya, di yang lebih padat itu di Jalan Cokroaminoto-nya sih ya. Kita ke barat dulu di Jalan Gatot Subroto Barat dan perempatan Jalan Pidede itu cukup saja sahabat Pengin FM. Lalu di arah Jalan Kargo Permai ke Jalan Bulu Indah itu juga cukup padat sahabat Pengin FM. Lalu kita ke arah timur dulu ya, ke tengah, Gatsu Tengah dan Gatsu Timur. Kalau di Gatsu Timur ke Jalan Ahmad Yani Utara itu cukup padat ya. Lalu ada kepadatan lagi di Jalan Nangka Utara dan Gatot Subroto Tengah. Sampai yang padat lagi itu di Jalan Kenyeri dan Jalan Seroja itu cukup saja ya sahabat Pengin FM. Kalau di Jalan Oja Saraswati itu juga cukup sahabat Pengin FM. Dan yang cukup padat juga di Jalan Trangguli ya. Lalu di arah ke Jalan WR Supratman, Gatot Subroto Timur dan Simpang Sanur ya, Simpang Topati itu cukup padat sahabat Pengin FM. Yang lebih padatnya itu di arah ke dari Gatot Subroto Timurnya ya. Lalu kita ke jalan-jalan lagi ke arah mana nih ya? Oke, langsung aja ke Simpang Tohpati ya. Simpang Tohpati ke Jalan Waribang itu juga padat sahabat Pengin FM ya. Oke, ini panjang sekali padatnya di Simpang Sanur dan Simpang Tohpati ya. Sepanjang jalannya ada beberapa titik yang padat. Dan yang padat lagi itu ada di daerah Jalan Hang Tuah ya, yang sebelah kirinya. Lalu ke Jalan Bypass Ngurah Rai, ini beberapa titik aja yang cukup padat seperti di Jalan Danau Buyan gitu sahabat Pengin FM. Lalu kita ke arah mana lagi ya yang padat-padat. Mumpung masih di Jalan Tirta Nadi, ini padat sekali sahabat Pengin FM ya, di Jalan Tirta Nadi ke arah bypass. Lalu di jalan mana nih lagi ya? Di Jalan Pemelisan. Di Jalan Pemelisan juga padat sahabat Pengin FM. Sampai yang padat lagi itu di Jalan Diponegoro dengan Jalan Raya Pelabuhan Benoa itu juga cukup padat sahabat Pengin FM. Di sepanjang Jalan Diponegoro itu di arah ke Jalan Raya Sesetan itu cukup padat aja sahabat Pengin FM ya, bukan yang macet tapi cukup padat. Terus ke Jalan Sidekarya ini juga di arah ke Jalan Raya Sesetan dan Jalan Sidekarya itu juga padat sahabat Pengin FM ya. Di jalan mana lagi nih yang padat sahabat Pengin FM, kita jalan-jalan dulu ya melihat, karena ini agak senggang ya. Biasanya kalau dinda sore itu kan padat ya. Di Jalan Tukat Yehbiu, Jalan Raya Sesetan dan Jalan Pulau Sailus di pertigaan itu cukup padat sahabat Pengin FM. Lalu ke jalan mana lagi nih yang padat? Oke, Watu Renggong aman aja ya, tapi di Jalan Watu Renggong ke Sudirman itu yang cukup padat. Pulau Buton ini cukup aja sahabat Pengin FM ya. Terus kita belum ke arah barat ya. Kita jalan-jalan dulu ke arah barat, yang padat itu dari Jalan Bulu Indah ya. Perempatan Bulu Indah, Jalan Gunung Agung dan Mahendradatta Utara itu seperti biasa padat sahabat Pengin FM ya. Terus ke Jalan Buana Permata Hijau itu juga padat sahabat Pengin FM. Lalu di arah Buana Raya dengan Buana Kubu dan Mahendradattanya juga cukup padat sahabat Pengin FM. Sampai yang padat lagi itu ada di Jalan Tuku Amar Barat dengan perempatan di Mahendradatta ya, dengan Mahendradatta Selatan serta Mahendradatta ya. Lalu yang padat lagi di mana nih ya, kita lihat dulu. Kita jalan-jalan lagi. Oke, di sini di Jalan Gunung Soputan itu di satu arah aja padat sahabat Pengin FM ya. Terus di Jalan Imam Bonjol aman aja ya. Di mana lagi, Imam Bonjol Tuku Umar Barat baru di situ ada kepadatan. Terus di sepanjang Jalan Tuku Umar aman aja, cuma di beberapa titik aja yang padat. Terus di jalan mana lagi ya yang belum dinda sebutkan? Sepertinya sudah semua ya, atau gimana? Udah semua ya sahabat Pengin FM ya. Itu aja yang daerah-daerah kepadatan sahabat Pengin FM, dan jadilah pelopor keselamatan bagi berlalu lintas.

0: Sahabat Bingung FM, Sabtu Anda sekarang gak akan terasa membosankan lagi.
1: Yes, itu karena We Bet dan 40 single terfavorit siap hadir untuk menemani Anda.
0: Makanya dengerin dong Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
1: Setiap Sabtu dari jam 4 sampai 6 sore hanya di Penguin FM Bali.
0: Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
1: Setiap Sabtu dari jam 4 sampai 6 sore hanya di Penguin FM Bali.

Tell Me Where You Go. Tadi sudah Dinda putarkan request lagu by Kak Saujan ya, Tell Me Where You Go dari Clean Bandit Tiesto Leoni. Sudah Dinda putarkan, terima kasih sudah request lagu bareng Dinda, Kak Saujan. Dan buat Kak Saujan tadi sarapannya katanya pakai bubur. Tadi ngomong-ngomong bubur, ada juga yang sarapan pakai bubur. Siapa ya tadi ya? Mbak Desmar kalau gak salah ya, pakai bubur ya. Dan Dinda juga pengen jadinya sarapannya pakai bubur, sobat pengguna FM. Oke, Dinda akan menyapa-nyapa dulu sobat Pink FM yang sudah bergabung bersama Dinda. Yuk ikutan mini food terkait apa sih biasanya sarapan yang sering Anda makan di pagi hari ya, sebelum memulai aktivitas, entah itu nasi atau mungkin roti, buah-buahan dan lain sebagainya yang biasa Anda makan ya sebelum beraktivitas. Bisa langsung cerita-cerita bareng Dinda ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, melewati Instagram, Facebook juga boleh di Pink FM Bali, lewat X Twitter bisa di @radiopinkfm, TikTok juga bisa kalau misalnya nanti Dinda live ya. Atau misalnya mau dengerin via streaming boleh di live.radiopinfm.com. Oke, Dinda akan menyapa-nyapa dulu yang sudah bergabung ya di WhatsApp. Tadi sudah ramai juga yang bergabung bersama Dinda. Mari kita sapa-sapa lagi ya. Ada tadi Kak Saujan sudah, terus dari Mbak Desmar ya. Mbak Desmar, lagunya sudah Dinda putarkan tadi ya. Kalau mini foodnya, sarapan favorit adalah bubur Bali yang isinya ada kerupuk, sayur urap, ayam suwir, dan tempe kuah katanya. Kalau Dinda sudah sarapan katanya ditanya, tadi waktu Mbak Desmar nanya ini sih Dinda belum sarapan, tapi Dinda udah bawa tadi roti ya, jadi sudah sarapan. Kalau bubur ayam itu enak gak sih ya, bubur ayam tapi yang khas Bali itu Dinda suka sih, kalau misalnya di kampung Dinda suka beli. Tapi kalau di Denpasar kok kayaknya agak susah ya, apa Dinda aja yang gak nemu ya, apalagi di Ad